berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Karena memang sih teman-teman baik kamu tahu produk aja jam 8. Selain ini bakalan ada informasi lainnya di sepadan, sepastiin kamu stay tune lagi terus di Prime Hermasin, teman terbaik kamu.

Bencana kebakaran akibat kecerobohan sering terjadi karena korsleting listrik. Namun juga bisa terjadi akibat ulah manusia, seperti puntung rokok yang dibuang sembarangan atau anak-anak yang bermain lilin dan api. Kebakaran karena tabung gas LPG. Kebakaran yang diakibatkan karena tabung gas LPG sering terjadi dan sangat berdampak buruk. Oleh sebab itu, kita perlu mengetahui indikasi terjadinya kebocoran pada tabung gas, dan kita juga harus mengetahui langkah apa yang harus dilakukan bila menemukan gas yang bocor, sehingga kebakaran besar bisa dicegah. Kebakaran akibat listrik. Kebakaran akibat listrik adalah penyebab kebakaran yang sering terjadi di Indonesia. Kebakaran ini terjadi karena arus pendek atau meledaknya sekring. Cara darurat memadamkannya yaitu cabut sekring listrik, lalu jatuhkan stop kontak setelah sekring dicabut. Padamkan api dengan alat pemadam api. Jika tidak ada, gunakan karung goni atau lap yang basah. Hindari memadamkan dengan air karena resiko tersetrum semakin tinggi. Kebakaran akibat main api atau lilin. Tidak sedikit kasus kebakaran terjadi karena anak main api atau lilin. Langkah yang dilakukan adalah segera padamkan api sebelum membesar. Padamkan api menggunakan air dan kemudian minta pertolongan kepada tetangga untuk membantu memadamkan api.

Daya tahan tubuh yang baik akan melindungi diri dari penyebab penyakit seperti bakteri dan virus masuk ke dalam tubuh. Oleh karenanya, menjalankan pola hidup sehat kini kian penting dan menjadi prioritas karena kesehatan merupakan kunci utama. Lantas, bagaimana cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan tak mudah sakit? Salah satu cara menjaga kekebalan tubuh ialah dengan rutin minum air mineral untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Selain itu, untuk menjaga gaya hidup yang baik dan memelihara kekebalan tubuh, sebaiknya lakukan olahraga rutin selama 30 menit di setiap hari. Mengkonsumsi buah, sayuran, ikan, dan asupan nutrisi lainnya juga tidak kalah penting. Kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi protein dan bergizi bisa dijadikan sebagai cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan terhindar dari berbagai penyakit. Cara menjaga kekebalan tubuh yang tak kalah penting adalah dengan tidur cukup dan berkualitas, karena kualitas tidur sangat erat kaitannya dengan daya tahan tubuh. Sebaliknya, kurang tidur dapat membuat tubuh rentan terkena penyakit. Mada!

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Rumusin teman terbaik kamu, teman pro 2 ya. Kalau misalkan bisa jam 8 gini, aku suka banget bahas tentang setiap tanggal di hari aku siaran subuh itu sebenarnya diperingati hari apa aja sih, termasuk hari ini tanggal 13. Karena katanya ini juga diperingati sebagai hari coklat internasional yang pertama kali ditemukan di Doga 4000 tahun yang lalu, tapi coklat sedang ditemukan di mana-mana. Dan ada juga hari itu hari programmer. Kenapa? Katanya ya karena hari ini bertujuan untuk menghormati programmer dan juga inovator yang membuat hidup kita lebih mudah dengan berinovasi dan merancang program. Terus ada hari berpikir positif. Wah, ini keren banget. Dan saat katanya hari ini adalah positive thinking day, adalah tentang memikirkan hal positif. Sangat mudah untuk menjadi pesimis, tapi katanya positive thinking itu susah banget. Nanti ada beberapa sih, nanti kita bahas lagi habis ini. Jangan kemana-mana ya.

0: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komenin. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Banjarmasin.
1: Suarakan komentarmu.
2: Kali aja banyak yang setuju.

Lalu bermasin teman terbaik kamu, teman produa ya. Kita lanjut ke prime berikutnya adalah National Belt is Beautiful Day, di mana hari botak. Ada-ada aja ya, botak aja dirayain loh teman produa. Terus juga National Kids Takeover Kitchen Day. Terus hari pelukan bos, ini katanya apresiasi kepada bos-bos yang baik dan juga pimpinan-pimpinan yang best gitu. Terus ada Twilighters Nasional, yaitu di hari untuk fans-fansnya Twilight untuk merayakan atau bring back memory. Kok banyak ya yang tanggal 13 sampai 7 perayaan loh. Tapi yang paling ini banget hari Coklat Nasional sama hari Positive Thinking Day, menurut aku yang aku agak suka ya teman-teman berdua.

Royal Wangsit, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita lihat pantauan traffic dulu kali ya, teman Pro 2. Ini ada di U-turn depan TPRI. Wah, ini sepi banget, tapi kelihatan banget ya di sini kualitas asapnya lumayan tebel. Karena kamera CCTV-nya lumayan jernih ya. Jadi karena dia asapnya lumayan tebel, jadi lumayan berasa banget kelihatannya. Terus juga simpang Pantai Pos juga lumayan lama lancar. Jalan Lampu Mangkurat nih adalah kamera CCTV kesukaanku ya, teman Pro 2, ini juga terpantau lancar. Jalan Ayani kilometer 3 juga sama, teman Pro 2. Di Gatot, Jembatan di Gatot juga kurang lebih alalak arah Jembatan Basit juga sama ya. Terus simpang Veteran Gatot nih ya. Wah, ini kalau ini agak selalu padat ya, teman Pro 2. Terus Esperman, Jalan Tarakan, wah ini juga sepi, lumayan sudah mungkin orang-orang minggu pada olahraga kali ya, jadi nggak pakai motor. Terus ini Kuripan kilometer 2 terpantau aman, teman-teman Pro 2 ya. Semoga kalian di perjalanan aman ya, apalagi yang olahraga dan lain-lain, oke? Okay?

Teman Pro 2, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696 saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya, percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

Rewino Malsin, teman terbaik kamu udah jam 9 ya. Kalau di jam 9 teman Prodo kita bahas tentang budaya dan juga pariwisata. Abis ini ya teman Prodo, jadi pastiin kamu stay tune lagi terus di Rewino Malsin, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Informasi pertama, saudara, video bullying atau
1: viral bocah berusia 13 tahun meninggal dunia usai menjadi korban bullying.
2: Bullying adalah salah satu kasus yang paling banyak dialami oleh anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Perilaku bullying tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga berdampak pada mental. Bullying atau perundungan di sekolah merupakan perilaku agresif yang dilakukan oleh seorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lemah dengan tujuan menyakiti siswa. Karakter anak perilaku bullying terbiasa melakukan kekerasan, sulit mengontrol emosi, agresif, dan ingin mendominasi. Menanamkan nilai-nilai keagamaan, etika, menumbuhkan kepedulian, dan sikap saling menghargai dapat dimulai dari rumah. Membangun komunikasi efektif antara guru dan murid adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah.

Rewira masih teman terbaik kamu atau pemprov 2 ya. Kita ke informasi tentang senjata asal Indonesia yang katanya dipakai Agnesmo di Fracture 4. Nah ternyata pemprov 2 itu namanya Kerambit. Jadi senjata yang digunakan Lila Hot yang diperankan Agnesmo ini katanya dalam episode 4 ya, dan menghadapi satu anggota kelompok dalam masalah itu menemukan sejumlah anggota kelompok elit yang tergeletak dengan luka sayatan. Ternyata dari Kerambit. Kerambit itu adalah asal senjata yang berasal dari Minangkabau. Dalam perkembangan senjata tersebut punya salah satu senjata tradisional yang identik dengan Indonesia. Keren banget ya, tetap dimasukin gitu ya. Atau biasanya ada yang bilang celurit juga gak sih, tapi ini tuh kecil sama Pro 2, jadi mirip celurit tapi kecil, makanya dibilangnya Kerambit.

Internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.

informasi teman terbaik kamu. Selain senjata yang dipakai Agnesmo, Tebom Pro 2, tahu gak sih ternyata Tebom Pro 2 pencipta logo HUT ke-81 RI itu adalah namanya Fajar Novario, Tebom Pro 2. Jadi ternyata beliau ini adalah mahasiswa jurusan, alumni jurusan Desain Komunikasi Visual Universitas Negeri Padang, dan kini memimpin Auman Desain Burau, di mana tangan panjang tim Auman lahir logo ini. Keren banget ya, logonya bisa dipakai sampai semua orang loh di dunia ini. Enggak deh, maksudnya di Indonesia gitu teman. Tapi kan maksudnya logo ini tuh jadi makna yang tinggi banget. Pasti dia appreciate banget lah semua orang, semua foto, media dan lain-lain tuh pakai logo dia. Makanya kreativitas tuh nggak bisa diukur cuman karena bagus doang, tapi ada makna di baliknya.

Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.

Teman Pro 2 ya, masih di pada selamat pagi Teman Pro 2. Ya, Teman Pro 2 ada berbagai aksara dari berbagai wilayah Nusantara. Namun kini Indonesia patut menyambut aksara Nusantara, yakni sebuah sistem tulisan nasional baru guna menyatukan identitas visual dan juga budaya bangsa. Bahasa Indonesia memang jadi bahasa persatuan. Bahasa Indonesia lantas bagaimana dengan aksara? Sebuah proyek besar rupanya digagas demi memperkuat fondasi kebudayaan nasional. Gimana menurut kamu Teman Pro 2? Dan jangan kemana-mana, masih barengan sama Arin ini ya. Jadi keep tuning terus di Pro 2 RRI Banjarmasin. Tuan-tuan baik kamu.

0: Dan Tom Prodo, thank you banget yang udah stay tune. Tom Prodo, setelah ini bakalan ada siapa? Ada Edorama. Edorama, penyanyi itu.
1: Nyanyi terus lagu
0: Edorama. Ya udah, Tom Prodo aja gak mau. Aku bosan. Ya sudah, Tom Prodo, langsung aja kita puterin ya penutup lagu. Bye bye.

0: Info Pro 2 FM.
1: Prode FM, teman-teman yang mengetahui Prode, sekarang saatnya Info Prode untuk edisi kali ini. Informasi yang pertama kita kutip dari area.co.id untuk KBRN Banjarbaru. Kafilah Kalimantan Selatan membawa wajah daya Banua ke tengah kemeriahan pawai ta'aruf musabaqah tilawatil Quran Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu 12 September 2026. Melalui sebuah mobil hias, Kalsel mengangkat tema Cahaya Al-Quran dalam Harmoni Budaya Banua.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya tentang Pro 2 dikutip dari area.co.id untuk KBRN Banjarbaru. Kemarau panjang mulai menyulitkan sebagian warga di Kota Banjarbaru mendapatkan air bersih. Di tengah kondisi tersebut, Lanut Syamsuddin Nur kembali turun langsung membantu masyarakat dengan mendistribusikan air bersih ke pemukiman warga di Kecamatan Landas Nulin Jumat 11 September.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir tentang Pro 2 dikutip dari area.co.id untuk KBRN Banjarbaru. Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnur Yadi Sulaiman tak hanya meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Pengayuan Kota Banjarbaru, Wagub Kalsel juga ikut turun langsung melakukan penyemprotan untuk membantu petugas memadamkan api yang kembali muncul pada Jumat 11 September 2026. Demikian untuk Info Pro 2 edisi kali ini.
2: Kamu masih bersama Pro 2.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Sekarang enak ya? Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
3: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
2: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
3: Tapi, sadar nggak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
2: Ya, karena gampang kan?
3: Ya, nggak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
2: Iya juga ya.
3: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
2: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
3: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Eh kamu, iya kamu yang lagi scroll terus. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_pro2banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
3: Eh, jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
2: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau gak estetik, gak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
3: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semu di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
2: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata, bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
3: Makanya Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangkan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma. Jalani hidup di dunia nyata.
1: Jangan tersesat di standar dunia maya.

Prodo FM, teman-teman, baik teman-teman Prodo di Prodo Hitlist. Barang itu teman-teman, aku bacain dulu untuk beberapa lagu yang udah masuk di WhatsApp kita. Salah satunya dari Minace yang request lagu Celina Grace dengan Sumpah Mati. Dan juga ada Lara Purnamasari yang request lagu David Guetta dengan Titanium. Check this out.

0: dengan esensi buku.
1: Buku yang belum usai membahas mengenai luka batin yang kerap dimiliki oleh manusia yang belum disadari secara penuh keberadaannya. Tidak hanya fisik, namun batin pun juga bisa mengalami luka. Akan tetapi, tidak seperti luka fisik yang memiliki rupa nyata, seperti luka tusuk, robek, atau lecet. Luka batin justru terkesan abstrak atau sulit untuk dilihat secara langsung. Oleh karenanya, luka batin jarang atau tidak pernah dibicarakan. Time heals nothing merupakan frasa yang dipilih oleh penulis untuk membuka pembahasan tersebut. Selama ini, banyak orang yang berpikiran bahwa luka batin akan sembuh dengan sendiri seiring berjalannya waktu. Demikian juga ketika kita lama-kelamaan akan mampu memaafkan orang yang dahulu pernah menyakiti. Begitu pula dengan trauma yang lambat laun akan hilang dengan sendirinya. Namun, semua pandangan itu keliru. Menyembuhkan luka batin bukan pekerjaan pasif, menunggu. Seseorang tidak bisa diam dan membiarkan waktu yang bekerja. Menyembuhkan luka batin memerlukan komitmen, di mana kita harus menyediakan waktu, energi, dan biaya untuk sembuh dari luka psikis yang ditumpuk entah sejak kapan. Luka ini serupa dengan luka fisik yang perlu dibersihkan, ditutup, dirawat, dan disembuhkan agar semakin parah. Setiap luka fisik membutuhkan penanganan dan perawatan yang berbeda. Jika intervensi yang diberikan tidak tepat, maka luka tersebut dapat mengalami infeksi, bengkak, hingga menjadi lebih parah. Demikian pula dengan luka batin yang membutuhkan langkah yang tepat untuk menyembuhkannya. Agar luka batin dapat sembuh, dibutuhkan terapi psikologis dengan berbagai metode, intensitas, dan frekuensi yang berbeda. Sayangnya masih banyak orang yang menganggap luka batin akan sembuh dengan sendirinya. Banyak orang yang ke psikolog baru sekali kemudian merasa sia-sia karena telah membayar mahal hanya untuk sekadar curhat. Padahal layaknya dokter, psikolog, atau psikiater perlu waktu untuk mendiagnosis pasiennya. Belum lagi banyak orang yang denial merasa dirinya baik-baik saja, tapi kerap melukai orang-orang di sekitarnya atau menyakiti diri karena luka batin yang belum sembuh. Oleh karenanya, buku ini hadir untuk mengedukasi dan membumikan bahasan mengenai luka batin yang dikemas dalam 4 bagian. Buku yang sangat menarik ketika teman-teman ingin mencoba memahami diri lebih jauh. Menggali, mengenali, dan memberi nama kepada luka yang sebelumnya ada, namun kita tidak pernah sadar bahwa luka itu ada. Luka yang timbul dari berbagai aktivitas hingga menimbulkan trauma dalam hidup. Setidaknya kita bisa tahu nama luka tersebut dan apa penyebabnya, sehingga dalam sisa perjalanan hidup, kita bisa lebih peduli terhadap diri sendiri. Buku ini dikemas dengan 4 bagian, bahasa yang lugas, serta dihias dengan ilustrasi yang menarik. Hal tersebut membuat para pembaca mampu memahami pesan yang diberikan oleh penulis. Buku ini seakan-akan mengajak kita untuk meluangkan waktu sejenak dan berdialog dengan diri sendiri. Bertemu, berbincang, dan memeluk diri sendiri serta berusaha memaafkan kejadian yang telah ada. Tentunya proses tersebut bukanlah proses instan, bahkan bisa jadi berlangsung seumur hidup. Pada akhirnya, kesadaran dan kemauan menjadi langkah awal untuk memulai mencintai diri sendiri. Demikian esensi buku yang belum usai, karya Pijar Psikologi.
2: Intermezzo.
3: Acep. Yah, ucup lagi.
4: Bosan gak nih, tebak-tebakan terus?
3: Ya udah deh, tebak aja apa lagi, Cup.
4: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
3: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit, bener gak?
4: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok. Di Lombok belum tentu ada Bali.
2: Intermezzo.
5: Teman Pro 2, punya pendirian itu bagus. Artinya kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal, setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
6: Thank you.
5: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam berpikir.
7: Kamu masih bersama Pro 2.

Titanium dari David Guetta featuring Sia tahun Pro 2. Masih bareng Edo di Request Time untuk edisi pagi menjelang siang kamu ya. Kita nih karena selain ini kita langsung menuju ke live TikTok di area Pro 2 Banjarmasin. Dan juga tentunya menemani weekend kamu tahun Pro 2 dengan sajian informasi terbaru juga setelah itu. Dan lagu-lagu favorit kamu di Request Time. Ikut request dulu ya teman-teman di jam 11 sampai jam 12 siang nanti.

di Prada FM, teman-teman baik, teman-teman Prada 2. Dan masih bareng aduh, kita udah live TikTok juga ya teman-teman. Langsung aku bacain yang udah masuk di TikTok kita. Ada dari Zevin yang request lagu Liodra dengan Teganya Kau. Dan juga Laras Puspitasari yang request lagu Kulepas Kacamata Afgan. Langsung aja kita puterin untuk dua lagu berikutnya.

Ada Afgan dengan kacamatanya teman berdua. Lanjut ya untuk requestan berikutnya. Ada dari Tams Daily yang request lagu Tak Semudah Untuk Mempimpa dari Nabila Takiyah ya. Udah kita balas dan siap diputerin. Terus juga ada requestan dari WhatsApp ya teman-teman. Tadi ada yang masuk juga kebetulan dari S. Caca yang request lagu Sabrina Leonard dengan Selesai. Check this out.

Di Prada FM, teman-teman baik, kamu tahu Prada 2 lanjut untuk requestan berikutnya ya. Ada dari Aku Purnama yang request Bayangan Cinta yang lalu, Kim dan Nabila Takia, dan juga Tika Ratna yang request Hacu dari Salma Salsabil. Langsung kita putar untuk dua lagu berikutnya, Check This Out.

Ibrada FM Caleb G, I Found You tahun 2002. Lanjut requestan berikutnya dari Tika Ratna yang request lagu Hachu dari Salma Salsabil, dan juga Hina Rolls yang request lagu Terpesona dari Bunga Cita Lestari dan juga Josh Florentino tahun 2002 ya.

Teman-teman, kita disclaimer dulu ya, beberapa lagu baru ini belum bisa kita puterin karena ada error application ya untuk inputnya. Jadi kita usahakan untuk bisa puterin lagu-lagu selain lagu baru dulu ya teman-teman ya. Salah satunya ada Momoli, 1000 kali Gea katanya pengen dengerin lagu tersebut. Aku juga suka sama lagu yang ini. Jadi langsung kita playlist juga teman pro 2 ya. Ada Inimas Gondes, waduh, Inimas Gondes Food and Store ya, yang request lagu Ecotes Are You Really The One. Udah kita playlist juga dan siap diputerin teman pro 2. Sekali lagi kita coba hindari dulu lagu baru ya, tapi kalau mau coba silahkan. Karena kita masih bisa puterin beberapa lagu lainnya untuk request time di pagi menjelang siang kamu. So this is Gia Indrawari 1000 kali dan Are You Really The One Ecotes.

tiba-tiba banget nih requestan pagi ekotis teman-teman ya. Anyway, requestan berikutnya tadi di request sama ini Mas Gondes Food and Store ya. Lanjut requestan berikutnya ada dari Dustin yang request lagu. Dustin, GRRR yang request lagu Petra Sihombing dengan Cinta Digital ya. Terus juga ada requestan dari Kimpul tadi katanya pengen dengerin lagunya Selasa Paul Aro. Semoga bisa kita puterin ya teman-teman. Kalau gitu kita lanjut ke Jagat Rasanya Samuel Cipta. So, Cinta Digital, Petra Sihombing dan Selasa Paul Aro. Check this out.

Tadi requestan dari Aini ya teman-teman, di live TikTok kita untuk Jaga Terasa udah kita playlist dan udah diputerin juga. Berikutnya requestan pengganti tadi karena Selasa belum bisa kita puterin ya, dari Kimpul dari Mei yang request lagu Tunggu Apalagi Nyoman Paul. Terus juga ada dari Lingga yang request lagu Mau Di Ayunda dengan Untuk Apa. Check this out.

Di Prada FM teman-teman baik, teman-teman Prada, dua lagu requestan Lingga tadi dengan untuk kapannya mau di Ayunda menutup jumpa kita di Request Time edisi kali ini teman-teman ya. Requestan terakhir dari akun berdua yang request lagu Setia Benar dengan Cinta Terakhir. See you in the next Request Time teman-teman, dan terima kasih juga yang udah ikutan gabung ya di Request Time edisi pagi menjelang siang kamu. So keep tuning terus di 95.9 FM, teman terbaik kamu. See you.

Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: RRI dengan esensi buku.
3: The Power of Positive Thinking adalah buku yang ditulis oleh Norman Vincent Peale, pertama kali diterbitkan pada tahun 1952. Buku berpengaruh ini mengeksplorasi konsep bahwa pemikiran dan keyakinan seseorang memiliki dampak besar pada kesuksesan, kebahagiaan, dan kesejahteraan mereka secara keseluruhan makhluk. Dr. Peale menyajikan panduan komprehensif tentang cara memanfaatkan kekuatan berpikir positif untuk mengatasi tantangan hidup dan mencapai kesuksesan pribadi dan profesional. Inti dari buku ini adalah gagasan bahwa individu dapat mengubah kehidupan mereka dengan menumbuhkan sikap mental positif. Norman Vincent Peale menekankan bahwa berpikir positif bukan sekedar angan-angan, tetapi pendekatan hidup yang disengaja dan disiplin. Dia menawarkan teknik dan prinsip praktis untuk membantu pembaca mengembangkan dan mempertahankan pola pikir positif. Salah satu teknik utama yang disajikan dalam buku ini adalah praktik afirmasi. Norman Vincent Peale mendorong pembaca untuk mengganti pikiran negatif dengan afirmasi positif, berulang kali mengatakan pada diri sendiri bahwa mereka dapat mengatasi hambatan dan mencapai tujuan mereka. Dengan melakukan hal ini, individu dapat meningkatkan kepercayaan diri dan ketahanan mereka, sehingga memungkinkan mereka menghadapi tantangan dengan sikap bisa melakukan. Lebih jauh lagi, buku ini menekankan pentingnya menetapkan tujuan yang jelas dan dapat dicapai. Norman Vincent Peale menyarankan pembaca untuk menetapkan tujuan spesifik dan bekerja keras untuk mencapainya. Ia menekankan pentingnya ketekunan dan tekad dalam menghadapi kemunduran, mengingatkan pembaca bahwa kemunduran adalah peluang untuk pertumbuhan dan perkembangan pribadi. Sepanjang bukunya, Norman Vincent Peale mengilustrasikan poin-poinnya dengan anekdot dan studi kasus tentang individu-individu yang telah menerapkan prinsip-prinsipnya untuk mengatasi tantangan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari kesehatan dan hubungan hingga kesuksesan bisnis dan karier. Kekuatan

0: Berpikir positif dari Norman Vincent Peale menekankan pentingnya menjaga sikap mental positif, menggunakan afirmasi, memupuk keyakinan, menetapkan tujuan, dan terus berupaya mencapainya. Buku ini telah memberikan dampak jangka panjang pada banyak orang yang berupaya meningkatkan kehidupan mereka dan mencapai potensi penuh mereka dengan mengadopsi pola pikir positif dan mengendalikan pikiran dan keyakinan mereka. Demikian esensi buku The Power of Positive Thinking karya Norman Vincent Peale.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Aku tuh heran sama Fikri akhir-akhir ini. Kemarin aku chat dia buat nanya tugas. Dibaca, tapi gak dibalas. Tadi pagi aku kirim lagi soal latihan presentasi juga cuma dibaca aja. Sekarang udah sore nih, masih centang biru tapi gak ada jawaban. Aku jadi mikir, jangan-jangan aku ada salah ngomong.
1: Aku juga sebenarnya ngerasa ada yang beda sih. Kemarin aku ngajak dia latihan presentasi buat minggu depan, dia cuma jawab nanti ya. Habis itu ya udah, nggak ada kabar lagi. Awalnya aku pikir dia memang lagi sibuk aja, tapi makin kesini kok rasanya dia malah menjauh ya.
0: Nah kan, berarti bukan cuma aku yang ngerasa. Makanya aku makin bingung. Kalau emang ada masalah sama kita, ya kenapa nggak ngomong aja? Yang paling capek itu bukan nunggu balasannya. Yang paling capek itu isi kepala sendiri. Mulai nebak-nebak. Apa dia marah? Apa aku ngomong sesuatu yang nyinggung? Apa dia udah males temenan sama aku? Padahal, ya dia sendiri belum pernah bilang apa-apa sih.
1: Yang lucunya ya, kita tuh sering banget nyusun cerita di kepala kita sendiri. Padahal pemeran utamanya belum sempat ngomong. Kadang kita lebih percaya sama asumsi sendiri daripada nunggu penjelasan orangnya.
0: Iya, tapi nunggu juga gak enak. Ya rasanya kayak digantung. Aku sampai buka chat itu berkali-kali. Lucu ya. Padahal aku tahu tulisannya gak bakal berubah. Tetap dibaca 2214. Terus tiap HP bunyi, aku berharap itu dia. Ya begitu ternyata bukan, aku malah makin kepikiran.
1: Kamu pernah kepikiran buat nelpon gak?
0: Pernah, bahkan lebih dari sekali. Tapi tiap kali mau pencet tombol telepon, aku malah mikir, kalau dia emang sengaja menjauh gimana? Kalau ternyata dia udah gak nyaman temenan sama aku gimana? Akhirnya ya gak jadi.
2: Eh, kalian masih di sini?
0: Eh, Pik, boleh ngobrol bentar gak? Aku mau nanya sesuatu. Kalau emang aku udah salah, bilang aja, ini serius. Aku lebih milih dengar jawaban yang bikin sakit daripada harus nebak-nebak sendiri.
2: Rek, aku minta maaf. Aku memang baca semua chat kamu, chat Nadia juga. Aku cuma gak tahu harus mulai jawab dari mana.
0: Kenapa?
2: Ibu masuk ke rumah sakit 3 hari yang lalu. Sejak itu, aku pulang sekolah langsung ke rumah sakit. Malam baru sampai rumah. Kadang sambil nunggu dokter, aku sempat buka HP. Aku baca chat kalian. Bahkan beberapa kali aku udah mau balas. Tapi tiba-tiba ibu manggil. Atau perawat datang. Atau dokter ngajak ngobrol. Begitu semuanya selesai, rasanya badan udah capek banget. Aku mikir, nanti aja deh aku balas. Besoknya chat baru masuk lagi. Terus aku malah bingung harus mulai jawab yang mana dulu. Lama-lama aku sadar sih, aku justru bikin kalian nunggu.
0: Aku selama ini malah sibuk bikin banyak kemungkinan di kepala. Aku mikir kamu marah, aku mikir kamu sengaja ngejauh. Padahal aku gak pernah sekalipun nanya, kamu lagi baik-baik aja gak?
1: Harusnya dari awal kita nanya kabar kamu ya, bukan langsung sibuk nyari jawaban sendiri.
2: Aku juga salah. Harusnya sesibuk apapun aku bisa bilang satu kalimat, maaf ya, lagi ada urusan. Biar orang yang nunggu gak terus hidup dalam tanda tanya.
0: Kayaknya mulai sekarang, daripada sibuk nebak isi kepala orang, lebih baik aku nanya dulu, kamu lagi baik-baik aja? Kalau ternyata jawabannya gak langsung datang, ya setidaknya aku udah coba ngerti.
2: Dan aku bakal belajar kalau membalas chat itu bukan cuma soal mengetik jawaban sih, Kadang itu juga cara bilang ke orang kalau kita masih menghargai mereka.
1: Yuk, habis ini kita jenguk ibu kamu ya.
2: Makasih ya. Aku rasa ibu juga bakal senang.
0: Akhirnya, chat yang dibaca jam 22.14 ini dibalas juga.
3: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
4: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
3: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya.
4: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
3: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
4: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Keutamaan sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Perbuatan tersebut harus dihindari karena dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan ayat tentang sholat dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: masih ngerjain skripsi. Mending ikut kita aja deh, trip seminggu ke pantai.
1: Enggak deh, nanti kalau nggak selesai malah makin pusing. Eh, Raffi, lama nggak ketemu. Gimana? Udah lulus?
2: Aku di DO, Dok. Soalnya kelamaan nggak ngerjain tugas akhir.
1: Ya, sayang banget. Jadiin pembelajaran ya. Jangan suka menunda pekerjaan. Hargai waktu kamu sebelum datang penyesalan.
3: Hargai waktumu. Jangan suka menunda pekerjaan sebelum nanti datang penyesalan.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: Tidur, tidur.
1: Belum tidur?
0: Belum nih, padahal badan capek. Tapi pikiran gak mau diem.
1: Pikiran apa sih?
0: Banyak, kerjaan, omongan orang, hal-hal kecil yang jadi kepikiran semua lah.
1: Kadang emang gitu, badan istirahat, tapi pikiran belum.
0: Iya ya.
1: Pelan-pelan aja ya. Gak semua harus kamu selesain hari ini kok. Kalau pikiran terasa jenuh, itu tanda kamu butuh jeda. Istirahat bukan berarti menyerah. Jaga dirimu pelan-pelan.

Terbentuknya genangan pada penampungan atau lubang-lubang akibat air hujan merupakan salah satu hal yang dapat mengundang penyakit di musim penghujan. Salah satunya adalah demam berdarah dengue. Demam berdarah dengue atau DBD merupakan penyakit yang terbentuk akibat dari adanya infeksi virus dengue yang masuk ke dalam tubuh melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa langkah pencegahan sederhana yang dapat dilakukan agar terhindar dari penyakit demam berdarah dengue. Yang pertama, memasang kelambu pada tempat tidur maupun jendela. Yang kedua, menerapkan program 3M, yaitu menguras, menutup, serta mendaur ulang. Yang ketiga, memperbanyak konsumsi vitamin C. Yang terakhir, memperoleh vaksin dengue setelah berkonsultasi dengan dokter. Pencegahan merupakan kunci penting dalam meminimalisir kemungkinan seseorang terpapar demam berdarah dengue selama musim penghujan. Apabila mengalami gejala penyakit demam berdarah seperti demam tinggi, mual, dan muncul ruam atau bintik merah dalam tubuh, segera periksakan diri ke dokter atau tenaga kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat.

Prada FM untuk pegang utama Prada 2 masih bareng ada di Santai Siang untuk edisi kali ini ya. Keep tuning. Dan juga kita masih lanjut untuk update beberapa info olahraga terbaru setelah ini di Prada FM.

Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
2: Pinjam duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
1: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
2: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
3: Ya, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan kalau ngutang di pinjaman online daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
2: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang.
4: Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.
5: Radio FM, teman terbaik kamu.

Prada FM, teman-teman pegang tangan Prada 2. Masih bareng ada di Prada 2 Sport untuk edisi kali ini. Informasi dari cabang olahraga MotoGP, teman-teman Prada 2. Marco Bezzecchi merebut pole position MotoGP San Marino 2026 setelah memecahkan rekor sirkuit Misano. Dan Aprilia, pebalap Aprilia ini mengungguli Marc Marquez dan Fermin Aldeguer untuk mengamankan posisi terdepan balapan. Sesi kualifikasi berlangsung pada Sabtu 12 September 2026 dengan Bezzecchi sebagai unggulan. Pebalap Italia ini sebelumnya tampil tercepat pada sesi latihan sehari sebelumnya. Dan Bezzecchi mencatat waktu 1 menit 29,982 detik pada percobaan pertama kualifikasi Q2 selama 15 menit. Catatan ini juga menjadikannya pebalap pertama dalam sejarah yang menembus batas 90 detik di sirkuit Misano. Hasil ini menjadi pole kedua beruntun Bezzecchi pada musim MotoGP 2026, sekaligus pole keempatnya tahun ini. Di belakangnya, Marc Marquez memperbaiki catatan menjadi 1 menit 30,180 detik untuk mengamankan posisi kedua. Fermin Aldeguer melengkapi baris pertama di posisi ketiga setelah lolos dari Q2 dan menyalip Fabio Di Giannantonio. Pebalap Gresini ini hanya unggul tipis atas Giannantonio yang harus puas menempati posisi keempat. Jos Martin menempati posisi kelima setelah sebelumnya mengalami kesulitan sepanjang sesi latihan. Luca Marini juga tampil impresif bersama Honda untuk merebut posisi keenam dan mengungguli Pedro Acosta. Franco Morbidelli berada di posisi ke-8, sementara Alex Marquez menempati urutan ke-9. Adik Marc Marquez ini sempat mengalami dua kecelakaan selama kualifikasi, termasuk insiden kedua di tikungan 4. Raul Fernandez menempati posisi ke-10 setelah kesulitan menyamai kecepatan pebalap Aprilia lainnya. Johan Zarco dan Paul Espargaro melengkapi 12 besar. Sementara itu, Fabio Quartararo gagal mempertahankan posisinya setelah disalip Aldeguer pada penghujung sesi kualifikasi Q1. Pebalap Yamaha ini akhirnya menempati posisi ke-13. Francesco Bagnaia yang berhasil meraih hasil yang mengecewakan di balapan kandangnya nih dengan menempati posisi ke-14 ya. Pebalap Ducati ini juga sempat memukul motornya setelah melakukan kesalahan pada lap cepat. Diogo Moreira menempati posisi ke-15, disusul Enea Bastianini dan Yoan Mir di posisi ke-16 dan 17. Jake Miller dan Brent Binder menyusul di belakang, sedangkan Alex Rins dan Toprak Razgatlioglu menghuni dua posisi terakhir.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar? Request Time di Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Sekarang enak ya, kalau nggak tahu apa-apa tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
3: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
2: Ya kan? Cepat lagi. Gak perlu nunggu orang balas chat. Gak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
3: Tapi, sadar gak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
2: Ya, karena gampang kan?
3: Iya, gak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang gak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
2: Iya juga ya.
3: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
2: Kalau dipikir-pikir, hampir gak pernah sih.
3: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

Prado FM, teman-teman yang mau Prado 2 lanjut. Masih bareng ada di Prado 2 Sport ya, untuk update beberapa info olahraga terbaru. Salah satunya dari dunia sepak bola mancanegara. Chelsea harus puas berbagi poin dengan Hull City usai bermain imbang 2 sama di laga Liga Premier Inggris 2026-2027. Pertandingan pekan keempat kompetisi ini berlangsung di Stadion Stamford Bridge, London pada Sabtu malam 12 September 2026. Chelsea kabarnya sempat unggul lebih dulu melalui Morgan Rogers pada menit ke-7. Namun Hull City mampu membalikkan keadaan sebelum babak pertama berakhir melalui 2 gol Mohamed Bellamy. Joao Pedro juga kemudian menyelamatkan Chelsea dari kekalahan. Dia sukses mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-66 hingga akhirnya Chelsea versus Hull City berakhir 2 sama. Chelsea langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan. Tekanan tuan rumah membuahkan hasil pada menit ke-7. Joao Pedro memberikan umpan kepada Morgan Rogers yang kemudian melepaskan tembakan kaki kiri dari sisi kanan kotak penalti. Tendangan ini tidak mampu dihentikan kiper Hull City, Konstantinos Solakis, hingga Chelsea akhirnya unggul pertama kali di 1-0 ya tahun Pradua. Dan juga pelatih Chelsea Xabi Alonso mengakui timnya masih punya persoalan dalam bertahan. Dia menilai Chelsea terlalu mudah kehilangan kontrol setelah unggul. Alonso bahkan berharap timnya dapat bermain lebih tenang dan dalam tanda kutip membosankan gitu ya, untuk menjaga keunggulan serta mengontrol jalannya pertandingan. Di kubu Hull City, Sergei Zakirovic mengapresiasi kerja keras para pemainnya. Dia menilai hasil imbang di Stamford Bridge menjadi pencapaian penting bagi tim yang baru kembali ke Premier League ya tahun 2022.

Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.

0: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
2: Jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
1: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau nggak estetik, nggak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
2: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semua di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
1: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata, bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
2: Makanya, Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangkan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma. Jalani hidup di dunia nyata.
0: Jangan tersesat di standar dunia maya.
3: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Prada FM, teman-teman kamu tahu Pro 2 Keep Tuning, karena setelah ini kita lanjut lagi untuk update beberapa info hiburan terbaru teman-teman Pro 2 di Pro 2 Entertain. Masih menemani weekend kamu juga barengan di Pro 2 FM.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI merupakan jantung sepak bola tanah air. Lahir pada 19 April 1930 di Yogyakarta, PSSI menjadi wadah bagi para pecinta sepak bola di seluruh Nusantara untuk bersatu. Sejak awal berdiri, PSSI telah memainkan peran penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam perjalanan panjangnya, PSSI telah mengalami berbagai pasang surut, mulai dari era perserikatan yang penuh gairah hingga era Liga Indonesia yang lebih profesional. PSSI terus beradaptasi dengan dinamika sepak bola yang terus berkembang. Meskipun sempat menghadapi berbagai tantangan, semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia tidak pernah padam. PSSI juga telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Banyak pemain-pemain berbakat hasil binaan PSSI yang berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Selain itu, PSSI juga aktif dalam menyelenggarakan berbagai kompetisi, baik untuk tingkat klub maupun tim nasional. Hingga kini, PSSI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Berbagai program pengembangan sepak bola telah dilakukan, mulai dari pembinaan usia dini hingga peningkatan kualitas kompetisi. Dengan semangat yang tak pernah padam, PSSI berharap dapat membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
3: Masa sih? Paling mie micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
2: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
3: Hah? Serius? Kemasannya gini. Keren banget. Pakai jipluk lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
2: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
3: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
4: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
5: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
6: Radio FM, teman terbaik kamu.

di Pro 2 FM, teman-teman pegang utama Pro 2, dan masih bareng ada di Pro 2 Entertain untuk edisi siang hari ini ya teman-teman. Dan buat teman Pro 2 yang mungkin sedang menikmati santapan makan siang, selamat menyantap santapan makan siang teman Pro 2, temenin bareng sama info-info terbaru ya edisi kali ini. Ada beberapa box office, terus film-film baru juga yang lagi rame sih rilisannya Na Hong Jin ya teman-teman, setelah doi garap The Wailing setelah sekian lama pada akhirnya bikin film lagi dengan judul Hope. Nah, mungkin banyak beberapa dari teman-teman yang penasaran ini tuh film tentang apa sih, dari trailernya agak absurd sedikit ya teman Pro 2. Tapi sebelum bahas perfilman, kita bahas yang membanggakan Indonesia dulu ya. Girl group fenomenal Nona merilis video klip panjang Speaker Freaker atau long song ya dalam tanda kurung di Jumat yang lalu sebagai langkah pemanasan sebelum album debut mereka Island Girl yang rilis pada 18 September. Video klip Speaker Freaker ini merupakan film pendek yang menampilkan lagu dari 7 lagu lainnya ya, lagu bersama gitu, yang sebagian besar belum pernah dirilis untuk album terbarunya. Dan juga namun dalam video itu juga mereka menyertakan lagu viral Rollerblade dan juga Work yang akan masuk dalam album debut 18 September nanti. Speaker Freaker sebagai perayaan budaya Indonesia yang berani dan sangat menggugah semangat untuk menari, Nona juga memadukan unsur budaya lokal dengan genre yang diusung grup ini sejak awal dan disebut sebagai Island Pop gitu ya. Video klip Speaker Freaker juga menampilkan visual cantik yang direkam di berbagai lokasi di Jakarta dan Yogyakarta, lengkap dengan lanskap alam hingga dinamisasi kehidupan kota. Berdurasi sekitar 13 menitan ya, teman Pro 2 menyuguhkan elemen musik yang memukau termasuk perpaduan suara dentuman metalik ceng-ceng dalam lagu Work dan alunan nada gamelan dalam lagu Rollerblade. Sementara itu, album debut mereka yang bertajuk Island Girl bakal berisikan 15 lagu, termasuk sejumlah single yang udah dirilis sebelumnya seperti Work, Hung, dan juga Rollerblade ya. Album debut ini bakal mengangkat tema feminisme, sisi genit yang ceria, dan juga persahabatan, di mana semuanya dipandang layak dijadikan sebagai anthem. Dan aku nggak tahu fakta atau trivia tahun Pro 2, tapi aku rasa mereka merilis di Jumat ya, hari radio 11 September 2026, yang mana konsep Speaker Freaker itu emang konsepnya radio banget gitu ya, transisi antara dari satu lagu ke lagu yang lain. Sebenarnya ini juga menandakan kebanggaan kita terhadap radio di Indonesia, dan juga nama judul Speaker Freaker ya, dan juga lagu-lagu yang dibawakan sama Nona ini sangat top banget deh buat kita nikmati nanti di 18 September kabarnya ya. Jadi satu minggu setelah teasernya tampil, jadi di minggu ini hari Jumat, kita tunggu aja sebombastis apa 5 lagu tersebut. Siapa tahu buat teman-teman langsung masuk ke playlist dan juga bisa di request di kita juga ya, teman-teman.

Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.

0: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Boros amat nih nyemprotnya.
2: Nih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
1: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
2: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
1: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
2: Maksudnya?
1: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
2: 3M plus? 1.550?
1: Duit wae, no dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
2: Oh gitu. Ya udah tuh, sekarang AA ikut Neng.
1: Kemana?
2: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD.

Prodi FM, teman-teman baik, teman-teman Prodi 2 masih bareng Edo di Santai Siang untuk beberapa info hiburan di Prodi 2 Entertain ya. Tadi udah cerita dikit seputar film terbaru Na Hong Jin. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum tahu siapa sih dia. Dia itu adalah sutradara dari film The Wailing yang filmnya memang bikin banyak orang suka dengan bagaimana ceritanya, plotnya, dan culture Korea yang dimasukkan ke dalam film tersebut. Aku udah ngelihat beberapa thumbnail-thumbnail singkat ya yang nge-review film Hope ini. Ada yang sampai bilang, mungkin kamu bisa jadi suka-suka banget atau enggak sama sekali ya sama film yang satu ini. Nah, sebenarnya filmnya gimana sih tahun Pro 2 kalau misalkan kamu nonton The Wailing? Nah, coba kita kasih beberapa cerita singkat juga biar kamu lebih tertarik sama filmnya. Tapi selain itu aku juga pengen rekomendasi beberapa film akhir pekan ini ya tahun Pro 2. Salah satunya tadi yang udah kita kasih adalah The Hope. Sinopsisnya dari warga di pinggiran kota pelabuhan kecil yang ternyata menemukan situasi aneh. Dimulai dari banyak hewan ternak mereka yang mati seperti diburu hewan yang lebih besar daripada hewan tersebut gitu ya. Polisi Huang Jungmin dan pemburu Zhou Inseng kemudian berpencar mencari tahu situasi yang sesungguhnya hingga mereka baru menyadari sedang melawan sesuatu yang belum pernah mereka temui sebelumnya gitu ya. Mereka bersama warga yang kebanyakan lansia di kota itu kini mendapati diri mereka dalam kondisi perjuangan putus asa untuk bertahan hidup melawan entitas asing yang seperti tidak ada matinya ya tahun Pro 2. Dan label dari film ini sih R13+, jadi mungkin buat kamu yang penasaran coba tonton aja untuk film yang satu ini.

Ibrada FM, teman terbaik kamu, teman produk dia untuk santai siang edisi kali ini. Keep tuning karena setelah ini bakal ada Febri menemani kamu di sore cerianya special weekend ya. So keep tuning terus di 95.5 FM, teman terbaik kamu.

Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga

0: Lombok. Di Lombok belum tentu ada Bali.
1: Intermezzo.

0: Prodo FM, teman-teman yang bertemu Prodo, sekarang saatnya kita ikuti Top 20 Indonesia yang disiarkan langsung dari Prodo 2 RRI Jakarta.
1: Teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Produa? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional hari ini ya. Pastinya di umurnya RRI yang udah makin dewasa. Asik. Kita nyebutnya dewasa aja ya. Mudah-mudahan RRI bisa terus makin keren, makin jaya, makin banyak yang dengerin. Dan yang paling penting adalah sekali di udara, tetap di udara. Oke? Dan yang pasti juga aku mau ngingetin kamu untuk jangan kemana-mana dulu ya, karena kamu harus banget dengerin 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi favoritnya, jangan lupa untuk request di Pro 2 FM yang ada di kota kamu dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20, ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Oke teman Pro 2, sekarang langsung aja kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry, ada satu lagu dari sebuah band asal Pacitan Jawa Timur, Overnight dengan Kita Lewati Berdua. Ini dia.
2: Number 20.

0: lagu yang mengangkat kisah cinta dari point of view seseorang yang sadar kalau nggak semua perasaan tuh harus berakhir dengan memiliki gitu. Jadi ya dua orang udah ketemu di satu waktu, tapi ternyata mereka sama-sama ada di dalam keadaan yang nggak bisa bareng-bareng gitu. Ya, ada yang relate sama lagunya? Kasian. Pernah juga kok gue. Jadi gak sedih sendiri kamu ya, aku juga sedih lah ya. Tapi ya udah, kita tinggalkan dulu lagunya Raim Laude dan sekarang beralih ke posisi 18, The Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah.
1: Number 18.

0: chartnya top 20 ya. Dan ternyata hal ini kayaknya diikuti oleh teman seperjuangannya yang lagunya juga masih sama bertahan di posisi 16 minggu ini. Ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: 24/7 ya. Ini adalah penyanyi yang dulu waktu kecil viral banget lagunya Malu Sama Kucing, Meong Meong Meong. Romaria Simbolon kemarin resmi rilis lagu di bulan Juni, tepatnya tanggal 12. Dan lagu ini emang jadi kayak babak baru ya buat karirnya Romaria yang sekarang udah gede alias udah remaja gitu kan. Waktu viral lagu ciliknya itu kan tahun 2014 ya. Kayaknya baru kemarin deh, tahu-tahu sekarang Romaria udah gede. Itu tandanya apa? Tandanya aku makin tua. Tapi sukses buat Romaria, makin gede makin keren banget suaranya dan makin cantik juga. Mudah-mudahan lagunya bisa viral, bisa meledak, bisa disukai sama banyak orang juga. Amin. Kita tinggalkan Romaria dan sekarang beralih ke Raim Laode di posisi 14 sama Pro 2 dengan lagunya Ikro.
1: Number 14.

0: agak kaget gak sih pas denger Wisnu Santika ternyata lagunya bisa begini nih? Jujur aku kaget ya, kolaborasi sama Ari Lasmana juga agak kaget. Tapi ternyata lagunya enak banget. Padahal tadinya aku pikir lagunya bercanda, ternyata serius. Kalau bercanda mah udah pasti dipunyain sama Akbar Chalai dan juga Mingse di posisi 12 dengan Astaga Bercanda.
1: Number 12.

0: Posisi 11 Juicy Lucy dengan Gurun Hujan naik satu peringkat dari posisi 12 minggu lalu, teman pro 2 ya. Kalau kamu emang fansnya Juicy Lucy, jangan lupa request lagu ini yang banyak di pro 2 FM yang ada di kota kamu. Kita tinggalkan Juicy Lucy dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu.
1: Number 10.

0: Wa Shila on 7 dengan Sederhana. Udah 15 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat ya, apakah minggu depan lagu ini masih bisa bertahan atau tidak, tergantung requestan dari kamu, Shila geng. Kita lanjut sekarang ke posisi 8. Kita mau dengerin Naikila dengan My Mind Gue.
1: Number 8.

0: Di posisi 7 masih tidak beranjak kemana-mana, sama seperti minggu lalu Gloria Jessica dan juga Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Maunya kan emang enaknya dinikmatin sendiri ya, tapi kalau harus dibelah jadi dua gak enak gitu kan, kurang puas rasanya. Sama kayak kalau kamu udah effort banget pakai baju cakep, dandan cakep ya kan, foto-foto, di foto pengen hasilnya bagus HD, tapi ternyata pas lihat hasilnya ya fotonya blur lagi. Tapi kalau kata anak sekarang, foto yang blur itu malah makin estetik loh. Kita dengerin foto kita blur yuk, dari Sal Priyadi yang lagunya ada di posisi 6.
1: Number 6.

0: 4 lebih tinggi. Udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20, tapi emang lomba sihir gak ada matinya sih. Sama kayak penyanyi cewek yang satu ini, siapa lagi kalau bukan Bernadia, yang lagunya ada di posisi 4 dengan Rambut Jauh.
1: Number 4.

0: lagunya udah 11 minggu bertahan di chartnya top 20 ya. Kita lihat aja minggu depan kira-kira gimana? Apakah naik lagi ke posisi juara atau malah turun? We'll see. Yang pasti di posisi 2 ada satu lagu yang turun dari posisi juara minggu lalu. Adrian Halif 2001.
1: Number 2.

0: posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Overnight dengan Kita Lewati Berdua. Posisi 19 Raim Laode Dunia Yang Nanti. Posisi 18 Selina Grace Adirianto dengan Sumpah Mati. Di posisi 17 ada Nuka Jalan Keluar. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Romaria 24/7. Di posisi 14 ada Raim Laode dengan Ikro. Posisi 13 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Di posisi 12 ada Akbar Chalai dan juga Mingse Astaga Bercanda. Posisi 11 Teman Pro 2 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9 Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana. Di posisi 8 Naikila My Mind Gue. Posisi 7 Gloria Jessica Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Posisi 6 Sal Priyadi Foto Kita Blur. Masuk ke 5 besar, di posisi 5 ada Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 4 Rabun Jauh Milik Bernadia. Posisi 3 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Di posisi 2 minggu ini Teman Pro 2 ditempati oleh Adrian Halif dengan lagunya 2001 Kali. Kalau gitu langsung aja, ini dia juara satu kita untuk minggu ini. Ada Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 1.

0: nemenin kamu. Terima kasih banyak buat yang udah support pastinya, buat yang udah dengerin ya, buat label juga nih, Tulus Company, Emotion, Pamungkas, Juni Record, Sunnyder, Orang Pertunjukan, My Music, Antinormal, Sheila on 7, Pelangi, Wisnu Santika, Raim Laode, Wahana, dan juga Hits Record. Ya, terima kasih banyak sekali lagi buat kamu juga yang udah dengerin, buat teman Pro 2 dimanapun kamu berada, jangan lupa untuk request terus lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih untuk Oza, soundman kita. Terima kasih untuk MD Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Aku Desi Aldiana pamit dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Info Pro 2.

Info Pro 2 FM. Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 bersama Febri siang sore hari ini. Informasi pertama dikutip dari rri.co.id, menyermasin sebanyak 103 penumpang KM Virgo Transport 8 yang mengalami hilang kontak

0: Itu tadi Banjarmasin, Pelabuhan Trisakti Banjarmasin didatangi puluhan keluarga korban KM Virgo Transport 8 hingga Minggu siang 13 September 2026. Mereka berkumpul di posko informasi untuk menantikan kabar terbaru kapal yang sempat hilang kontak di Laut Jawa tersebut. Dan informasi hilang kontak ini diterima oleh petugas pada pukul 4 waktu Indonesia Tengah dari General Manager PT Virgo Yohel Rihi. Kapal pengangkut penumpang ini berangkat dari Surabaya pada Sabtu 12 September 2026 sekitar pukul 10.13 waktu Indonesia Barat sebelum menghadapi cuaca buruk.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi terakhir dikutip dari rri.co.id Banjarmasin, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin menyiagakan puluhan tenaga kesehatan untuk menyambut kedatangan korban penumpang KM Virgo 08 di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Sebanyak 52 tenaga kesehatan dikerahkan dari sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan dan tim Public Safety Center atau PSC. Mereka disiapkan untuk melakukan pemeriksaan kondisi kesehatan, memberikan pertolongan pertama, hingga menangani penumpang yang membutuhkan penanganan medis lebih lanjut. Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin, Yanuar Diansyah, mengatakan seluruh personel ditempatkan dengan dukungan peralatan medis sesuai kebutuhan di lapangan. Demikian info Pro 2 dan informasi tadi selengkapnya bisa dibaca melalui rri.co.id.

0: Oke, teman-teman Pro 2, saatnya kita bergabung barengan Pro 2 Jakarta lagi. Dan barengan Febri, teman-teman, nantinya kita bakal ada request time di jam 5. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu International Top 20 barengan Pro 2 Jakarta. Check this out.
1: Newcomers kita ada Jisoo dengan Click
2: Number 20.

0: Melaju terus teman berdua di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita, ada Janie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stok newcomers minggu ini. Ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 18.

0: Di peringkat ke-17.92 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman pro 2 bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know
1: Number
0: You.
1: Number 16.

0: 1.2 di minggu ini. Yang bertahan selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 1.2 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest It
1: Number 14.

0: peringkat ke-13 teman-teman, minggu ini memasuki minggu ke-8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 teman-teman, minggu ini bertahan selama 6 minggu dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

0: peringkat ke-11 teman berdua minggu ini bertahan selama 14 minggu. Ada Sine Spiro dengan Die on This Hill. Yes, teman berdua pasti masih ditemani sama gue Landa Krisandaru di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week teman berdua, saatnya kita quick recap dulu yuk ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20 teman berdua ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week teman berdua bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan
1: Number
0: Go.
1: Number 10.

0: 92 masih di International Top 20 National nih, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 92, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 92 ada my man, the one and only Bruno Mars 92 dengan Cha-Cha-Cha. Ya 92, di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada Sierra Spiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: 92. The Finnish Steelers dari Sine Spiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget, teman-teman, dua faktanya. Karena Sine tuh bilang kalau konsep The Finnish Steelers itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan, dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu, quote unquote ya, di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya. Dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila, gokil banget sih ya. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya, teman produksi yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart, teman produksi, di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: teman-teman dia, ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat kelima, teman berdua bertahan selama 9 minggu, ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.
1: Number 5.

0: 22 bertahan selama 13 minggu. Wow, what a number for Eyelid. This is no cute anymore. Ya, teman perdua, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman perdua di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: number I Just Might. Number 3.

0: peringkat kedua tema berdua menjadi runner-up kita di minggu ini. Bertahan selama 12 minggu di International Top 20 Nasional, ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman berdua? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman berdua, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

0: gokil banget ya, setelah 12 minggu Teman Pre 2 langsung loh naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya Teman Pre 2. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move onnya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang di request di Pro 2 seluruh Indonesia. Well, Teman Pro 2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu Teman Pro 2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro 2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini Teman Pro 2, Elanda Krisnandaru sending off the air. And have a great, great weekend Teman Pro 2. I love y'all. Bye-bye.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari usaha kecil, lahir mimpi-mimpi besar. Dari tangan para pelaku UMKM, roda perekonomian masyarakat terus bergerak. Saya Elizabeth Ratu, kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI yang ke-81. Semoga RRI terus memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk mendapatkan informasi, promosi, dan inspirasi agar semakin berkembang dan naik kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Buat anak muda. Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi. Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

RRI Pro 2 menyermasin teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yow, sore hari ini setelah tadi kita udah ketemuan sama Pro 2 Jakarta dengan top 20 Indonesia dan juga top 20 internasional. Saatnya kita seru-seruan di Requesta. Ngomong-ngomong hari ini kayaknya agak-agak mendung ya. Semoga aja malam nanti hujan. Amin ya banyermasin teman-teman. Di weekend kali ini menuju hari Senin teman-teman, kita seru-seruan dengan request time tentunya. Udah ada teman-teman yang request, salah satunya di WhatsApp di 0811 5111420. Dan kita buka dengan drop deadnya Olivia Rodrigo ya, dari Bahrum. Dan juga tadi ada Alisa yang request tulus teman-teman, hati-hati di jalan. Ini juga mungkin buat teman-teman ya yang lagi pulang dari manapun itu, besok udah Senin lagi, gak apa-apa pulang aja sore ini biar istirahat malamnya, jangan terlalu malam ya, nanti besok gak kebangun buat kerja. Oke, drop dead dulu dan juga hati-hati di jalan. Dan kita udah live di RRI_Pro 2 Banjarmasin, lebih tepatnya di TikTok kita ya.

Oke, teman-teman Pro 2, sebuah kabar kalau kita udah full requestannya ini baru menit 12. Dan nextnya ini teman-teman berbinar aman ya, darinya Maria nih yang request. Terus juga ada Widi, ada Caca yang request selesainya Sabrina Leonor. Udah kita siapin dan bakal diputar habis ini. Terus juga tadi ada Adina ya, yang request Location Unknown darinya Hon. Tapi yang ini featuring Niki yang paling baru, teman-teman langsung aja kita puterin dua-duanya sambil menunggu requestan yang lain untuk kita puterin. Ya udah enjoy aja ya teman-teman ya.

Oke teman-teman Pro 2, kita lanjut ke requestan berikutnya. Tadi ada akun berdua ya yang request Setia Bonar, Cinta Terakhir teman-teman. Dan nextnya tadi ada darinya Mai ya, yang request Hi-Fi teman-teman dengan Remaja. Hi-Fi ini Pia atau Mai ya tadi ya? Aku sampai lupa teman-teman untuk yang requestan ini. Karena requestan mereka tuh kadang-kadang agak-agak deketan. Jadi ini ya tolong ya dikonfirmasi lagi. Tapi aku sambil nunggu konfirmasinya teman-teman, ini yang request Remaja. Pia apa? Mai ternyata. Yang request Mai teman-teman. Aku bakal bacain dulu update-update dari teman-teman. Ini katanya di Bandung cerah. Terus di daerah Barito Kuala ya ada Cindai dan juga ada Pia. Sama-sama panas, tapi di Banjarmasin ini kayak di pelabuhan teman-teman katanya anginnya mendung, kata Isna. Banyak BPK juga yang nunggu penumpang kapal tenggelam dari KM Virgo 8 teman-teman. Terus dari daerah Linking Park, Lingka mana tadi daerah Linking Park? Daerah lingkungan Queen Parak Alalak, ini dari Dustin katanya juga agak-agak mendung ya, dari Banjarmasin. Terus teman-teman yang ada di tempat lainnya, ada Mai tadi yang di Malang juga ini ya, panas teman-teman. Banjarmasin ini agak-agak mendung. Kita doakan aja semoga ada hujan. Dan selain tadi Cinta Terakhir Setia Bonar, kita bakal langsung dengerin aja dari Remaja Hi-Fi.

Oke, lanjut teman-teman. Kita ke requestan berikutnya tadi ada Laras ya, yang request Justin Bieber. Ah, ini salah satu lagu yang bikin aku balik lagi dengerin Justin Bieber setelah keskip dari zaman-zaman awal lagu Baby, terus juga Overboard. Sempat keskip lama banget aku enggak dengerin Justin Bieber lagi, baru lanjut ke Sorry teman-teman. Oke deh, langsung aja kita puterin Sorry Justin Bieber darinya Laras yang request, dan juga Budi Doremi ya yang di request darinya Pia dengan Tolong.

Hey, kita lagi pada curhat di live TikTok @rd_prodo menyermasin dan ngasih tahu lagi ya teman-teman, kita udah full. Nextnya kita bakal muterin lagu Hotimah tadi request Tarot dengan Fish de kok kebalik, Fish dengan Tarot teman-teman, dan juga ada Mia tadi yang request Niji Rahasia Hati. Langsung aja ya, check this out.

Oke, teman-teman Pro 2, Ziva Magnolia. Request yang berikutnya Pelindungmu yang di-request dari Nyesria, teman-teman. Dan ada dari Bubble juga yang request 5 Seconds of Summer dengan She Look So Perfect Standing There. Langsung aja kita puterin dua-duanya dah.

Oke, lanjut teman-teman. Dua lagu terakhir dan tinggal banget buat teman-teman yang udah request ya di sore hari ini. Kita mau sama requestannya Cinde, Rizky Febian, teman-teman seperti kisah, dan juga Marelik di Batu Licin yang request Senja Teduh Pelita Malik The Essential. Sorry banget buat teman-teman yang gak bisa request, tapi tenang aja, malam nanti bakal ada Gaisa ya yang nemenin kalian untuk request time juga di jam 10. Habis ini jangan kemana-mana, kita bakal nunggu azan Fardu Maghrib di 18.23. Nanti kita update lagi dan tentunya kita bakal relax bareng untuk menuju jam 7.

RRI dengan esensi buku. Romeo dan Juliet berlatar kota Verona, Italia yang ramai. Ceritanya berkisar pada kisah cinta yang penuh gairah, namun naas antara dua anggota muda dari keluarga bangsawan yang bertikai. Montague, keluarga Romeo, dan Capulet, keluarga Juliet. Kisah ini dimulai dengan perkelahian jalanan antara keluarga Montague dan Capulet yang menggambarkan permusuhan mendalam. Namun, di tengah perseteruan yang sedang berlangsung ini, Romeo Montague dan Juliet Capulet bertemu di pesta topeng dan langsung jatuh cinta, tidak menyadari afiliasi keluarga masing-masing. Meskipun banyak rintangan yang menghadang mereka, Romeo dan Juliet memutuskan untuk menikah diam-diam. Sementara itu, orang tua Juliet

0: mengetahui pernikahan rahasianya dengan Romeo, menjodohkannya dengan Paris. Untuk menghindari persatuan yang tidak diinginkan ini, Juliet meminta bantuan Friar Lawrence. Dia menyusun rencana agar Juliet meminum ramuan yang akan membuatnya tampak mati selama 42 jam. Memungkinkan dia melarikan diri dari pernikahan dan bersatu kembali dengan Romeo. Namun, komunikasi terputus dan Romeo hanya mendengar kematian Juliet. Bingung, dia membeli racun dan bergegas ke makam Juliet dan kemudian dia bunuh diri di samping Juliet. Setelah terbangun dan menemukan adegan tragis itu, Juliet menusuk dirinya sendiri dengan belati Romeo. Kematian mereka mengakhiri perseteruan antara keluarga Montague dan Capulet. Ketika orang tua mereka yang hancur karena kehilangan anak-anak mereka berdamai dalam kesedihan, drama tersebut ditutup dengan pangeran yang meratapi perselisihan yang tidak masuk akal itu, menekankan harga yang harus dibayar atas kebencian mereka. Romeo dan Juliet mengeksplorasi tema cinta, nasib, konflik dan konsekuensi dari keputusan impulsif. Hal ini dirayakan karena bahasanya yang kaya, karakter yang mengesankan, dan kekuatan cinta masa muda yang abadi. Drama ini terus memikat penonton di seluruh dunia, menjadi pengingat yang tajam akan sifat destruktif dari prasangka. Romeo and Juliet, karya Shakespeare, tetap menjadi mahakarya sastra dan drama yang abadi. Demikian esensi buku Romeo and Juliet, karya William Shakespeare.
1: Pro 2 FM. Sore, ceria. Sore.

RRI Prodo mencermati teman terbaik kamu, tahun Pro 2. Kita bakal menunggu untuk azan fardu maghrib ya nanti teman-teman di jam 6 ini. Dan mungkin mengabarkan dari RRI mencermati, terlihatnya dari jendela Pro 2 aman ya teman-teman ya. Ini mungkin berangin-angin aja, mendung berarti belum tentu hujan teman-teman. Bener banget ungkapan tersebut. Tapi ya seenggaknya lebih ini ya, lebih santuy untuk kita mau bepergian. Tapi tetap aja siapkan maskernya. Yang pakai kendaraan harus tetap pakai masker. Yang pakai mobil pun juga tetap siagakan masker di mobilnya atau memang di tasnya ya, dibawa aja teman-teman. Nah barengan Febri, kita bakal nunggu azan dan juga santai-santai aja ya di Irama Senja kali ini. Tetap di 95,5 FM teman terbaik kamu. Yang mau update traffic boleh banget juga di 0811 5111420.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Kamu masih bersama Pro 2.
2: Pro 2.

Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun, wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay ibn Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kolonel Zeni Slamet Redi SMM, Komandan Kodim 1007 Banjarmasin, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin profesional, inovatif, dan terus jaya. Terima kasih atas sinergi dan dedikasinya dalam menyajikan informasi terpercaya serta mengedukasi masyarakat Banua khususnya di wilayah Kalimantan Selatan. Sekali lagi, selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Asnuryadi Sulaiman, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dengan semangat suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, mari terus kita jaga persatuan, kuatkan kebersamaan, dan kita bangun Indonesia tercinta yang lebih baik. Semoga RRI semakin maju, semakin dipercaya, dan terus menjadi media yang menyatukan serta mencerdaskan masyarakat. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kami kantor wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 11 September tahun 2026. Di tengah perkembangan teknologi dan hadirnya beragam media komunikasi, radio terus beradaptasi dan tetap memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi yang terpercaya, membangun kebersamaan, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Mari kita terus mendukung radio agar senantiasa menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, serta menjadi ruang komunikasi yang positif bagi masyarakat. Semoga Radio Republik Indonesia semakin adaptif, inovatif, dan mampu memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara.

Saya, Fatkhur Berlianto, Kepala KPKNR Banjarmasin, mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga RRI Banjarmasin konsisten menjadi suara kebangsaan, perekat persatuan, dan penyebar informasi terpercaya bagi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Selamat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Rahman, Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia RRI ke-81 dengan mengambil tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Kami berharap agar RRI terus bersemangat dan berikhtiar untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan mendukung pembangunan bangsa melalui penyebaran informasi yang akurat, terpercaya, edukatif, serta bermanfaat bagi banyak orang. Tetaplah eksis sebagai suara rakyat yang menjadi cahaya kebenaran, perekat persatuan, dan lantang menyuarakan Indonesia ke segenap penjuru dunia. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Supian Haka SHMH, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, mengucapkan dirgahayu kepada Radio Republik Indonesia RRI Banjarmasin. Selama mengabdi, RRI telah menjadi suara negara, suara rakyat, serta mitra strategis dalam penyampaiannya, informasi, edukasi, dan memperkuat persatuan bangsa. Semoga RRI Banjarmasin terus menjadi radio yang terpercaya, kreatif, dan menjadi rumah bagi budaya serta suara warga benua. Dirgahayu RRI Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

81 tahun sudah Radio Republik Indonesia menemani kita bangsa Indonesia. Mulai dari menyiarkan kabar gembira kemerdekaan Republik Indonesia hingga terus-menerus menyampaikan informasi yang aktual dan terpercaya serta menyampaikan hiburan-hiburan yang mendidik untuk masyarakat Indonesia. Kami Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Selatan, saya sebagai Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Selatan dengan penuh rasa bangga dan perasaan sukacita mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Terus semangat siaran untuk kedaulatan negeri tercinta, dari dalam hingga daerah terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Warga besar Pikpotat Kalimantan Selatan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap

Oke teman produ, kita harus pamit ya. Habis ini jangan kemana-mana karena bakal ditemenin Gaisa di malam hari ini. Lebih tepatnya sampai tengah malam teman-teman di STMJ di Jaga Malam juga. Jadi tetap di 95,2 FM teman terbaik kamu. Febri harus pamit. Bye-bye. Jangan lupa pakai maskernya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Ihram Muftesar selaku Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia semakin jaya, memberikan pemberitaan yang mengedukasi masyarakat Banjarmasin pada khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya. Sekali mengudara, tetap di udara. Terima kasih. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film.

0: Sekarang enak ya. Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
1: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
0: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
1: Tapi sadar nggak sih? Akhir-akhir ini kamu apa-apa nanyanya ke AI.
0: Ya, karena gampang kan?
1: Iya, nggak salah sih. Tapi kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
0: Iya juga ya.
1: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
0: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
1: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang, jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: 相爱。
1: Lin, kamu kok bengong aja dari tadi? Lagi banyak pikiran ya? Cerita dong, jangan dipendem sendiri.
2: Gak tahu nih Mut, lagi burnout banget sama kerjaan, ekspektasi orang tua, belum lagi mikirin masa depan. Rasanya mau hilang sebentar dari semuanya.
1: Lin, ngerasa capek atau sedih itu manusiawi banget. Kesehatan mental itu sama pentingnya sama kesehatan fisik. Jangan dipaksa terus kalau emang butuh istirahat.
2: Iya juga sih. Kadang aku ngerasa bersalah kalau gak produktif. Mau ngeluh, tapi takut dibilang lemah.
1: Justru orang kuat itu yang berani jujur sama perasaannya. Kita butuh mental yang sehat buat bangun masa depan. Jadi jangan lupa kasih waktu untuk diri sendiri buat napas ya. Yuk mulai peduli sama kesehatan mental kita dari sekarang. Mental yang sehat untuk masa depan hebat.
3: Pro2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
4: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman-teman. Balik lagi nih bersama Gaisa. Setelah kemarin aku gak ada siaran nih, teman-teman. Aku libur. Harusnya hari ini aku libur juga, tapi karena kayaknya gabut deh ya, gak siaran bakal kangen gitu ya. Tapi ya, jadi aku switch dan aku balik lagi menemani kalian di Jaga Malam nih, teman-teman. Tadi setelah sore ceria, teman-teman, sama Febri, balik lagi bareng Gaisa di Jaga Malam sampai jam 12 malam. 5 jam penuh Gaisa bakal nemenin kalian. Jadi jangan kemana-mana ya, teman-teman. Stay tune terus, stay tune abis sama Gaisa yang bakal nemenin kalian di 95,2 FM, tempat terbaik kamu.

0: Meratus merupakan kawasan pegunungan yang membentang sepanjang kurang lebih 600 km persegi, yang membelah Provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, hingga perbatasan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Titik tertinggi di rangkaian pegunungan Meratus adalah Gunung Halau-Halau, yang memiliki ketinggian 1.901 meter dari permukaan laut. Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan menyimpan banyak kekayaan alam, keanekaragaman hayati, serta potensi wisata alam yang sangat menawan. Ibarat sekeping surga tersembunyi di tengah belantara hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia.
1: Waspada modus penipuan QR Code. Di era digital sekarang, pembayaran cashless menjadi favorit karena simple dan tidak perlu ribet membawa dompet. Tapi jangan sampai lengah, karena saat ini sedang marak kejahatan dengan metode QR Code. Modus kode QR dilakukan pelaku kejahatan cyber dengan membuat kode QR berisi situs phishing. Tampilan situsnya pun dibuat semirip mungkin dengan halaman login media sosial atau bank digital, dengan tujuan menjebak korban memasukkan data pribadi seperti nomor rekening, kata sandi, dan nomor kartu kredit. Kalau tidak ingin merugi, waspadalah terhadap modus penipuan.
2: Pro2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
3: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

95,2 FM Pro 2 RRI Bacar Pasin, teman terbaik kamu di teman Pro 2. Gaisa nih sangat amat full. Langsung berbesar nih suaranya. Nah, di malam ini ya, kita di Pro 2 komenin malam hari ini, kita bakal bahas apa sih Gaisa? Bakal bahas nih studi tentang sering lupa dan ngomong itu ternyata, ngomong gak nyambung itu ternyata tanda-tanda betul liburan nih. Apakah betul? Apakah benar? Kalau Gaisa pribadi sih betul ya. Kalau teman-teman nih gimana? Karena Gaisa kalau misalkan lagi kayak kan Gaisa sering banget ya siaran tapi berbelit gitu kayak kok gini Gaisa? Nah, itu Gaisa yang ngomong, Gaisa yang bingung sendiri juga. Ternyata itu butuh liburan karena Gaisa udah enggak ada liburan nih. Sebenarnya kemarin tuh Gaisa cerita sedikit deh. Sebenarnya Gaisa awal-awal bekerja di RRI ya, teman-teman. Harusnya Gaisa pergi liburan, tapi ternyata tidak bisa ikut untuk liburan karena sudah memasuki bekerja ya, teman-teman. Jadi ya pokoknya nanti semoga bisa liburan deh supaya enggak berbelit, lupa ngomong dan enggak nyambung. Nah, selanjutnya ada lagu Romania 424/7 nih lah. Baru diomongin lupa ngomong gimana, ternyata memang lupa.

0: Memasuki musim pancaroba biasanya ditandai dengan cuaca yang berubah-ubah dan cenderung ekstrim, seperti hujan disertai petir serta tiupan angin kencang bahkan badai. Oleh karena itu, menjaga kesehatan pada musim pancaroba sangat penting agar terhindar dari penyakit dengan menerapkan tips berikut. Yang pertama, konsumsi buah dan sayur. Buah-buahan dan sayur-sayuran mengandung antioksidan yang sangat penting bagi tubuh. Yang kedua, konsumsi protein. Selain mengkonsumsi buah dan sayur yang mengandung antioksidan, pada musim pancaroba direkomendasikan pula untuk mengkonsumsi protein seperti daging untuk memperbaiki dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, rutin berolahraga. Rutin berolahraga setiap hari akan membuat tubuh lebih sehat dan kekebalan tubuh lebih kuat sehingga tidak mudah terserang penyakit. Yang keempat, kendalikan stres. Lemahnya sistem kekebalan tubuh juga bisa dipengaruhi oleh stres. Yang kelima, istirahat cukup. Istirahat yang cukup merupakan bagian dalam menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan bugar. Selain itu, istirahat yang cukup dapat membuat optimal fungsi imun yang dapat mencegah dari berbagai penyakit. Dan yang terakhir, minum air putih. Minum air putih minimal 8 gelas dalam sehari untuk menjaga keseimbangan tubuh, membantu mengeluarkan racun, dan meningkatkan energi pada tubuh. Dan yang tidak kalah penting adalah selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat pada diri, keluarga, dan lingkungan sekitar agar terhindar dari berbagai penyakit.
1: Ikam, bapak membuang sampah ke banyu.
2: Kenapa, Pak? Ay, jauh nah bak sampahnya. Sebuting aja tuh, botol aja.
1: Berjalan sedikit, Pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang, Pang, yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena, merusak sungai kita.
2: Ih, jualah. Mbah, Pang, kuambil kah nih?
1: Mumpung...

95,2 FM Pro 2 RR Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, teman-teman, masih bareng guys saya yang di Pro 2 komenin katanya sering lupa dan ngomong gak nyambung itu ternyata tanda-tanda butuh lagi hiburan, dan ini ternyata relatable banget sama guys. Asik, karena guys belum liburan nih, teman-teman, walaupun ya ada tanggal libur, tapi bukan maksudnya ya liburannya di Banjarmasin aja. Nah, katanya sebuah studi ini terbaru menunjukkan bahwa ternyata sering lupa dan pikiran yang melayang-layang saat mengobrol ya, melompat-lompat gitu ya, bisa jadi merupakan tanda bahwa tubuh dan pikiran Anda itu sangat amat sedang meminta jeda untuk beristirahat. Mungkin ya teman-teman, istirahatnya tuh enggak perlu liburan yang ke Bali, kemana, enggak, tapi perlu istirahat kayak santai di rumah sejenak, memikirkan hal apa yang akan kita lakukan ke depannya mungkin, atau cuma istirahat mikir aja gitu, boleh juga tuh. Atau keadaan juga nih, katanya menurut psikolog Felicia Muakar nih, kelelahan mental keberkepanjangan itu akibat rutinitas sehari-hari dan tekanan yang terus-menerus terkadang dapat memicu memunculnya nih sifat pelupa serta rasa seolah pikiran tidak terhubung saat sedang berkomunikasi nih, teman-teman Pro 2. Mungkin juga inilah ya saatnya kita untuk memperlambat sejenak nih, kayak Calm down, tarik napas juga teman-teman, dan memberikan diri sendiri liburan yang selama ini Anda butuhkan. Kalian pasti butuh banget kan yang namanya liburan ya teman-teman.

0: Teman Pro 2, pernah nggak sih ngerasa lagi kerja atau belajar tapi mood tiba-tiba drop? Padahal tugas lagi banyak-banyaknya. Mood itu memang naik turun, tapi bukan berarti kita harus ikut terbawa terus. Justru kita yang harus belajar mengelolanya. Coba mulai dari hal sederhana. Atur waktu kerja dengan jeda istirahat yang cukup, dengerin musik favorit, atau sekadar tarik nafas dalam-dalam biar pikiran lebih tenang. Jangan lupa juga, lingkungan itu berpengaruh. Berada di sekitar orang-orang yang positif bisa bantu banget buat jaga semangat. Dan yang paling penting, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Gak apa-apa kalau hari ini belum maksimal. Yang penting tetap bergerak dan gak berhenti. Karena mood yang terjaga bikin kerja jadi lebih ringan dan hasilnya pun maksimal. Tetap semangat, tetap positif, dan terus produktif.
1: Ikam bapak membuang sampah ke banyu. Kenapa pak Ai? Jauh nah bak sampahnya. Sebuting aja tuh, botol aja.
2: Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang pang yang membuang. Kayak pak, menumpuk kena merusak sungai kita.
1: Ih jualah, mbah pang kuambil kah nih?
2: Mumpung masih

9,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, tempat terbaik kamu, teman-teman. Maaf, ada gak bocoran sedikit ya teman-teman. Gak expect tiba-tiba habis saya bunyi. Nah, di Instagram ini ya teman-teman, ada komen-komen kalian ya teman-teman. Katanya bohong, buktinya Pak Presiden itu keluar negeri, tetap aja kayak gitu. Apa tuh maksudnya tuh? Karena mungkin beliau banyak banget dipikirkan. Dan beliau juga keluar negeri kan pekerjaan ya, tetap bekerja ya. Terus ada yang bilang nih, tandanya butuh healing. Terus dia ngetag teman-temannya, pengen dong nih teman-teman ajak saya liburan gitu. Buat teman-teman gimana, pengen nggak sih liburan? Apalagi kan di Kalimantan Selatan ini lagi ini ya, lagi karhutla. Terus juga di Jawa-Jawa pada lagi ini, pada lagi gunung vulkanik. Nah, gimana nih teman-teman Pro 2? Kita mau liburan kemana? Atau kita liburan di rumah aja ya?

0: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedin. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Banjarmasin.
1: Suarakan komentarmu.
2: Kali aja banyak yang setuju.
3: Rin, semalam aku lihat kamu baru balik nongkrong hampir jam 1 malam ya?
4: Iya, Mut. Diajakin anak-anak tadi malam. Gak enak kalau nolak. Lagian kan cuma ngobrol-ngobrol biasa.
3: Bukannya gak boleh main, Rin. Tapi kalau keseringan pulang larut malam tanpa alasan yang penting, itu gak bagus. Banyak hal negatif dan pergaulan bebas yang awalnya cuma bermula dari sekedar nongkrong-nongkrong malam yang gak terarah.
4: Iya sih. Kadang kalau udah larut, obrolan kegiatannya malah jadi makin gak jelas sih.
3: Nah makanya, mending waktu dan energi kamu dialihkan ke hal lain. Daripada begadang gak jelas, kenapa gak diperbanyak ikut kegiatan positif? Gabung komunitas, olahraga, atau usaha skill baru mungkin?
4: Bener juga kamu, Mut. Selain tubuh lebih sehat, masa depan juga lebih tertata ya kalau kegiatannya produktif.
3: Betul banget. Masa muda itu cuma sekali. Jangan sampai kita gak berkembang karena salah pergaulan.
1: Jaga pergaulan, perbanyak kegiatan positif untuk masa depan hebat.
0: Pro2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

2022. Ada Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman-teman. Nah, sekian aja ya, teman-teman. Semoga kita bisa nih ya, liburan bareng ya, untuk melepaskan sedikit stres ya, teman-teman. In this economy, semoga kita bisa ya, liburan untuk menghilangkan penat. Nah, sekian dulu Pro 2 komenin bareng guys hari ini. Abis ini kita bakal mendengarkan Pro 2 Indie ya, teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95.2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tepat pada pukul waktu 20 waktu Indonesia Tengah, saatnya info berdua bersama Gaisa.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi pertama dikutip dari rri.co.id Kota Banjarmasin. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin menyampaikan duka cita atas wabah musibah KM Virgo Transport 8 yang mengalami kondisi darurat di perairan Jawa saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin pada Minggu dini hari 13 September 2026. Ia juga memastikan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan dukungan penuh terhadap operasi pencarian, pertolongan, dan penyelamatan seluruh korban.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi berikutnya dikutip dari rri.co.id di Kota Banjarmasin. Dewan Pimpinan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia Kalimantan Selatan memantau langsung penanganan musibah KM Virgo Transport 8 di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada Minggu 13 September 2026. Pemantauan tersebut dilakukan untuk memelihara dan melihat perkembangan penanganan sekaligus memberikan masukan dari perspektif transportasi.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi terakhir dikutip dari rri.co.id Kota Banjarmasin, Badan Meteorologi Geometeorologi Geofisika Syamsuddin Nur menginformasikan bahwa cuaca di Hakali wilayah Kalimantan Selatan pada Minggu 13 September 2026 berdasarkan pantauan citra radar cuaca pada pagi hari ini di wilayah Kalsel kondisi cuaca sangat cerah dan umum cerah hingga cerah berawan. Arah angin dominan dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 sampai 25 km/jam. Sekian info Pro 2 bersama Gaisah.

FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Tepat pada waktu 20 ya teman-teman, waktu Indonesia Tengah. Saat ini kita mengikuti relay-nya dari Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Pro 2 Indie.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya, tetap di Indonesia Pro Indie.

0: Nomor 2, kalau emang seorang musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang musisi bukan cuma pencipta lagu tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lo tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save itu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi indie adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

jantung kota yang merona. Jalannya lebar, begitu megah, tempat terukir cerita indah. Namun di Sawangan Pitara,

0: Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi, kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens, dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat, jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi.
1: Keren gak tuh?
0: Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: masih bersama Pro2.
1: Sobat Pro2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya

menggunakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sekarang enak ya. Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
2: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
1: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
2: Tapi sadar nggak sih? Akhir-akhir ini kamu apa-apa nanyanya ke AI.
1: Ya, karena gampang kan?
2: Iya, nggak salah sih. Tapi kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
1: Iya juga ya.
2: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
1: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
2: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang, jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

9,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih barengan guys ya teman-teman yang bakal temenin kalian sampai jam 12 malam nih teman-teman di Jaga Malam. Nah, buat teman-teman nih yang mau makan boleh banget langsung ke The Cus ke depan RRI ya teman-teman, karena ada RRI Food nih enak-enak banget. Makanya tadi aku habis makan ayam bungin nih teman-teman Pro 2, enak banget. Full energi nih, aku bakal nemenin kalian sampai jam 12 malam. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95,2 FM, teman terbaik kamu. 1, 2, 3, 4.

0: Gimana caranya? Coba dipikirkan secara logika.
1: Teman perdua, pernah gak sih kamu kepikiran sesuatu terus-menerus sampai susah fokus? Padahal belum tentu apa yang kita bayangin benar-benar terjadi. Nah, itulah yang sering disebut overthinking. Sesekali memikirkan sesuatu itu wajar. Tapi kalau berlebihan, justru bisa bikin kita cemas, sulit mengambil keputusan, bahkan kehilangan semangat untuk mulai bertindak. Kalau mulai merasa overthinking, coba berhenti sejenak, tarik nafas, alihkan perhatian ke hal yang bisa kamu lakukan saat ini, dan ingatkan diri kalau tidak semua hal bisa kita kendalikan. Daripada terus memikirkan kemungkinan terburuk, lebih baik fokus pada langkah kecil yang bisa dilakukan hari ini. Sedikit demi sedikit, masalah akan terasa lebih ringan. Ingat, berpikir itu penting, tapi jangan sampai pikiran mengendalikan hidupmu. Tetap tenang, percaya pada proses, dan jangan ragu meminta dukungan dari orang-orang terdekat saat dibutuhkan. Karena hidup bukan tentang memikirkan semua kemungkinan, tapi tentang berani melangkah menghadapi kenyataan.
2: Produa jaga malam, jangan galau malam-malam.
3: Produa FM, teman terbaik kamu.
4: Lin, kamu kok bengong aja dari tadi? Lagi banyak pikiran ya? Cerita dong, jangan dipendam sendiri.
5: Gak tahu nih Mut, lagi burn out banget sama kerjaan, ekspektasi orang tua, belum lagi mikirin masa depan. Rasanya mau hilang sebentar dari semuanya.
4: Lin, ngerasa capek atau sedih itu manusiawi banget. Kesehatan mental itu sama pentingnya sama kesehatan fisik. Jangan dipaksa terus kalau emang butuh istirahat.
5: Iya juga sih. Kadang aku ngerasa bersalah kalau nggak produktif. Mau ngeluh, tapi takut dibilang lemah.
4: Justru orang kuat itu yang berani jujur sama perasaannya. Kita butuh mental yang sehat buat bangun masa depan. Jadi jangan lupa kasih waktu untuk diri sendiri buat napas ya. Yuk mulai peduli sama kesehatan mental kita dari sekarang.
3: Mental yang sehat untuk masa depan hebat.
2: Produa jaga malam, jangan galau malam-malam.
3: Produa FM, teman terbaik kamu.

95.2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman-teman nih. Masih sama guys saya, teman-teman kalian nih, teman-teman. Nah, kita kali ini ngomongin community talk ya, teman-teman. Biasanya tiap malam itu ada ini ya. Ada, kok enggak tiap malam juga sih, kadang masih ada apa namanya? Apa sih namanya, teman-teman? Nih, aku lagi butuh hiburan nih, sama kayak yang Pro 2 komenin tadi ya, teman-teman. Allahu Akbar, ada yang video. Nah, jadi kita bakal bahas nih beberapa radio. Kok radio? Berapa komunitas-komunitas radio. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95.2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, punya pendirian itu bagus. Artinya kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal, setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
1: Thank you.
0: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam berpikir.
2: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
3: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Nah, nih teman-teman, guys, bakal bilangin ya beberapa komunitas yang ada di Banjarmasin nih teman-teman. Ada namanya Banjarmasin Book Party nih teman-teman. Katanya komunitas ini tuh buat para pencinta baca buku dan pengingat literasi nih teman-teman. Dan Banjarmasin Book Party ini juga ternyata baru ya, lumayan masuk baru, tapi gak baru-baru banget gitu nih teman-teman. Tebak mereka udah berapa tahun? Udah setahun, kurang lebih setahun ya teman-teman. Katanya dari Mei 2025 nih teman-teman. Nah, bukan dong. Katanya Book Party ini juga pernah nih kebetulan ya ke Pro 2. Guys, keren banget nih komunitas pencinta buku yang menjadi ruang minat bagi peminat literasi untuk membaca dan berbagai pengalaman. Berdiri sejak 2025 ya, Mei ya teman-teman. Komunitas ini juga rutin mengadakan kegiatan seperti book party regular person dan beberapa program literasi lainnya nih teman Pro 2.

0: gimana kalau hubungin kita main main kemana kek?
1: Boleh, ayo mau kemana tapi?
2: Temung Pro 2, di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.
3: Pernah nggak kamu pas di perempatan lampu merah dan harus buru-buru terus tancap gas sebelum lampu hijau berubah? Di depan ada ibu-ibu.
4: Lampu sen kiri, belok ke kanan. Siapa yang pernah?
5: Astaga, kamu sebegah matkah bersepeda motor tuh?
3: Saya harus buru-buru ya, mabuk.
4: Ini kisah nyata, orangnya masih ada.
6: Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas untuk keselamatan bersama. Dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas.
7: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.
8: Pro 2 FM, teman terbang kamu.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu ya teman-teman. Selanjutnya ya teman-teman, ada apa tuh guys? Ada apa tuh? Ada komunitas komunitas nih teman-teman dari Literasi Banua. Apa sih itu guys? Literasi apa namanya tadi? Aku lupa. Literasi Banua, ternyata Literasi Banua itu adalah Banjarmasin Book Party ya teman-teman, merupakan komunitas lokal Banjarmasin aktif meningkatkan minat secara literasi masyarakat nih melalui berbagai kegiatan edukatif. Literasi Banua juga berfokus pada pendidikan anak-anak nih marginal sejak tahun 2016. Tadi tuh ada komunitas Banjarmasin Book Party itu dari 2025, kalau ini dari 2016, lebih senior lagi nih teman-teman.

0: Terkadang bukan hanya berita hoaks yang mengganggu psikologis kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.
1: Kita ke bazar yuk.
2: Emang lagi ada bazar apaan sih?
1: Itu, bazar produk lokal.
2: Hah, produk lokal?
1: Iya, banyak banget macam produk UMKM yang dipamerkan dan dijual di sana.
2: Emang apa bedanya sama produk luar?
1: Ya beda dong. Karena kalau misalnya kita beli produk lokal, kita juga bisa ikut bangga untuk pakai produk-produk buatan Indonesia.
3: Kami bangga buatan Indonesia.
4: Pro2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.
5: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

99,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin. Teman terbaik kamu nih, teman Pro 2. Selanjutnya ada apa sih, Gaisa? Asik Gaisa. Ada dari Forum Pemuda Peduli Lingkungan nih, FPPL ya teman-teman. Katanya forum itu adalah menjadi wadah perkumpulan pemuda pemudi umur usia 16 nih hingga 30 tahun. Ini tuh cocok banget komunitas untuk kalian yang mau baru mencoba nih teman-teman untuk mengikuti komunitas nih. Dan ini juga menjadi wadah aktif menjaga dan melestarikan lingkungan hijau di Kota Banjarmasin ya teman-teman. Dan juga nih FPPL ini tuh kegiatan utamanya adalah mengadakan edukasi dan aksi nyata pelestarian lingkungan bagi generasi muda bersinergi dengan pemerintah kota serta dinas pemudaan dan olahraga dalam pembinaan karakter peduli lingkungan nih teman-teman. Jadi itu dulu ya guys teman-teman dari FPPL tersebut.

0: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon pada kehidupan kita?
1: Tunggu dulu.
2: Apaan sih? Orang mau ngasih juga malah ditahan.
1: Iya, ngasih sih ngasih, tapi jangan menyumbang sembarangan.
2: Orang mau berbuat baik emang salah ya?
1: Nggak salah sih, tapi nggak tepat dan bisa kena denda juga loh. Karena sesuai dengan peraturan daerah nomor 12 tahun 2014 tentang penanganan gelandangan dan pengemis, untuk memberi sumbangan kepada pengemis dan gelandangan di jalan atau perempatan lampu merah akan dikenakan sanksi Rp100.000.
3: Berbuat baik sih boleh, asal jangan memberi sembarangan.
0: Produa jaga malam, jangan galau malam-malam.
4: Produa FM, teman terbaik kamu.

dimention teman-teman baik kamu, teman-teman prodi. Ya, nah, ya teman-teman dari tadi udah geser teman ini, teman-teman di prodi 2 community talks. Jadi dan teman-teman nanti habis ini geser bakal nemenin kalian dari request time di TikTok. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95.5 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sekarang enak ya? Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
2: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
1: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
2: Tapi, sadar nggak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
1: Ya, karena gampang kan?
2: Ya, nggak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
1: Iya juga ya.
2: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
1: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
2: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

95,8 Pro 2 Radio Pocah Masih, teman-teman baik kamu teman-teman. Nah ya teman-teman, maaf banget nih di live TikTok rada-rada ada gangguan salah teknik sedikit. Tiba-tiba hilang nih kameranya, kamera aku. Terus ada yang komen katanya, mana nih mouse? Mana nih mouse? Ih, pakai bisa pakai kabayo deh. Katanya ini real siaran tanpa gambar. Maaf ya, tadi ada requestannya Kak Sari ya teman-teman. Requestannya penyiar Pro 4 nih ya, yang request I Just Might dari Bruno Mars. Selanjutnya terus ada requestannya siapa ya? Siapa nih yang request nih? Halo gue lagi ya, halo Maco. Ada requestannya Perunggu dari Canggih ya, yang request sama San teman-teman. Jadi buat teman-teman yang request, maaf tadi ada trouble dikit ya teman-teman. Abis ini aku puterin lagu-lagu kalian, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95,2 FM, teman terbaik kamu.

95.2 FM Pro 2 RR Banjarmasin. Teman terbaik kamu nih teman-teman. Selanjutnya ya, tadi tuh ada romansa kok selanjutnya romansa ke masa depan. Tadi ada romansa ke masa depan nih yang request sama Ian. Dia lagi berjatuh cinta ini. Nah selanjutnya ada juga requestannya Maco nih. Katanya mau lagu Astaga Bercanda aja, gak mau lagu yang lain titik. Baik deh Maco, aku puterin. Terus selanjutnya ada juga Pelindung Mu dari Ziva Magnolia, yang teman-teman yang di request sama, kasih ya selalu. Langsung aja kita puterin ya teman-teman.

95,2 FM. Kok kecil banget suara saya? 95,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu di teman Pro 2. Selanjutnya ya teman-teman, ada requestannya dari siapa nih yang request? Apa sih? Enggak, tapi lama yang judul lagunya nih teman-teman yang request sama Dustin Girl. Apakah Dustin masih ada? Kalau biasanya sih kalau dia tidak ada tuh dia pasti stay tune terus di RRI Digital nih. Yang apa singernya adalah Sore, terus ada juga Pia ya teman-teman yang request lagu Cahaya dari Tulus. Langsung aja kita puterin ya teman-teman.

9,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin. Teman-teman dari kamu masih request yang baru guys ya teman-teman. Nah selanjutnya nih, ada banyak banget yang request lagu ini, tapi kemarin-kemarin tuh belum masuk di RKS kita ya teman-teman. Tapi sekarang hari ini, tepat hari ini, dan semoga bisa ya teman-teman diputerin, karena kata music director kita, RKS ini memang lagi error-errornya, jadi bisa keskip gitu lagunya nih. Ada lagu dari Nabila Takiyah, Tak Semudah Homi Payan, di request sama Selina di WhatsApp. Terus ada juga Cinta dan Bencinya guys ya teman-teman, yang di request sama siapa nih? Azri ya di WhatsApp nih teman-teman. Eh, kok gak kepencet lagunya?

90,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2. Selanjutnya nih teman-teman, ada lagunya Selesai. Asik. Kok aku yang nyanyi rada gimana gitu ya teman-teman. Ada lagu Selesainya teman-teman dari Sabrina Leanor ya teman-teman, yang di request sama siapa? Sama Berbinar dong pastinya. Ada Nay nih yang selalu stay tune di apa namanya, di RRI Digital ya teman-teman. Terus ada Altina, terus ada juga Fitriana ya, Cimi. Banyak banget deh Berbinar Pro 2 nih, kesayangan Gaisa dan penyanyi-penyanyi lain. Terus selanjutnya ada juga nih Ayo Come On-nya dari Chip Gita Guat. Gita Gutawa ya teman-teman, yang direquest sama Kak Laras Purnama Sari teman-teman. Kok Laras Purnama Sari? Betul-betul. Tapi Lara, bukan Laras. Jadi langsung aja kita puterin ya teman-teman.

105,2 FM Pro 2, RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selanjutnya nih teman-teman, ada requestnya dari Laras ya teman-teman di TikTok, yang request teganya kau dari Liodra. Terus ada juga remajanya Haifa, kita remaja. Itu gak sih lagunya yang request sama siapa nih tadi? Ada Kimpul alias Maya teman-teman yang request.

95,2 FM Pro 2 RR Remaja Masin, teman terbaik kamu. Ini kayaknya dua lagu terakhir ya teman-teman yang bakal menemani kalian nih. Ada dari Afganku dengannya kau dengan dia yang request sama siapa nih? Sama Noeh ya pastinya, Duta Galau Pro 2. Aku gelarin itu aja dah ya teman-teman. Terus ada sorry-nya dari 510 nih yang request sama siapa tadi ya? Aditya kalau nggak salah ya teman-teman. Terus ada juga Bunga Maaf dari The Lantis ya, tiga lagu terakhir yang bakal teman kalian di malam ini. Enggak, maksudnya requestannya teman-teman. Jadi jangan kemana, tetap stay tune terus di 90.2 FM teman terbaik kamu. Guys, bakal nemenin kalian sejam lagi ya teman-teman. Jadi jangan kemana, tetap stay tune terus.

Pernahkah kamu mendengar istilah fubbing? Fubbing adalah sebuah istilah untuk tindakan acuh seseorang di dalam sebuah lingkungan karena lebih fokus pada gadget daripada membangun

0: sebuah percakapan. Tidak bisa dipungkiri, untuk urusan bicara dengan orang lain tanpa memainkan smartphone sepertinya menjadi hal yang sulit bagi kebanyakan orang, khususnya para generasi milenial. Menurut beberapa ahli, situasi vabing tidak bisa dianggap remeh karena dapat membahayakan kehidupan sosial mendasar. Misalnya, kurang menghargai diri sendiri dan hilangnya rasa saling memiliki. Saat ini, diperkirakan 87% remaja lebih nyaman berkomunikasi melalui pesan daripada secara langsung. Padahal, hubungan otentik dan komunikasi langsung, di mana seseorang dapat menunjukkan karakter dan jati dirinya, merupakan kunci dari kesehatan mental remaja.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Setiap tahun, banjir masih menjadi masalah di berbagai daerah Indonesia. Curah hujan tinggi, buruknya resapan air, dan aliran sungai yang tersumbat seringkali menjadi penyebab utama. Kita bisa ikut mencegah banjir dengan langkah sederhana. Buat saluran air yang baik, bersihkan selokan dan sungai, serta jangan buang sampah sembarangan. Tanam pohon di sekitar rumah, jangan menebang hutan sembarangan, dan hindari membangun rumah di tepi sungai agar aliran air tetap lancar. Ingat, menjaga lingkungan tetap bersih bukan hanya mencegah banjir, tapi juga melindungi kita dari berbagai penyakit. Mari bersama wujudkan lingkungan yang aman dan sehat.
1: Sama Pro 2 pernah gak sih ngerasa tugas numpuk, deadline datang barengan, dan kepala rasanya penuh banget? Tenang, kamu gak sendiri. Saat banyak deadline datang, hal paling penting bukan panik, tapi belajar tetap fokus. Karena kalau semua dipikirin sekaligus, yang ada malah makin stres dan enggak selesai-selesai. Coba kerjakan satu persatu, prioritaskan yang paling penting, buat target kecil, lalu selesaikan perlahan. Kadang progres kecil justru lebih berarti daripada terus overthinking. Jangan lupa juga kasih waktu buat istirahat sejenak. Minum air, tarik nafas, dan dengarkan musik favorit supaya pikiran lebih fresh. Ingat, sibuk itu biasa, tapi tetap tenang dan fokus adalah kunci supaya semuanya bisa terlewati. Semangat buat kamu yang lagi berjuang sama deadline hari ini. Tetap fokus, tetap percaya diri, dan terus progres.

0: Stop dulu, waktunya kamu upgrade skill.
1: Skill apa nih?
0: Coba deh, belajar desain, edit video, coding dasar, atau bahasa asing. Semua bisa kok mulai dari HP kamu.
1: Iya ya, asik juga bisa nambah skill, siapa tahu jadi cuan.
0: Tuh kan, skill hari ini bisa jadi peluang besar di masa depan. Upgrade skill, upgrade masa depan.
2: Just Music, Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: masih ngerjain skripsi. Mending ikut kita aja deh, trip seminggu ke pantai.
1: Enggak deh, nanti kalau nggak selesai malah makin pusing. Eh, Raffi, lama nggak ketemu. Gimana? Udah lulus?
0: Aku di DO, Dok. Soalnya kelamaan nggak ngerjain tugas akhir.
1: Ya, sayang banget. Jadiin pembelajaran ya. Jangan suka menunda pekerjaan. Hargai waktu kamu sebelum datang penyesalan.
2: Hargai waktumu. Jangan suka menunda pekerjaan sebelum nanti datang penyesalan.
3: Just Music, Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: no matter how good you think somebody is, always protect your heart. There's no such thing as a perfect relationship because there's no such thing as perfect people. So just learn from it and move forward.
1: Banyak orang berpikir bahwa umur panjang sangat ditentukan oleh genetika. Tapi, tahukah kamu, ternyata faktor lingkungan seperti pola makan dan juga gaya hidup adalah kunci untuk umur yang panjang. Ada 7 kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki umur panjang. Yang pertama, tidak makan berlebihan. Kedua, mengkonsumsi kacang-kacangan. 3, tetap aktif secara fisik. 4, memprioritaskan kebahagiaan. 5, tidak merokok. 6, mengembangkan lingkaran sosial. Dan 7, tidur malam yang nyenyak. Selain itu, kebiasaan lainnya yang dilakukan oleh orang berumur panjang adalah menghindari alkohol, menghindari stres dan kecemasan, tidur yang teratur, mengkonsumsi makanan yang sehat, tidak memendam masalah, dan sering berrekreasi.
2: Just Music, Prodo FM, teman terbaik kamu.

Cinta tidak berupa tatapan satu sama lain, tetapi memandang keluar bersama ke arah yang sama. Baharuddin Yusuf Habibie, Presiden ketiga Republik Indonesia.

0: Terkadang bukan hanya berita hoaks yang mengganggu psikologis kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.
1: Katanya penyebab banjir karena air sungai meluap, benar nggak?
2: Benar itu.
1: Terus juga karena hutan yang sudah gundul akibat penebangan liar.
2: Betul.
1: Dan katanya juga karena curah hujan yang tinggi.
2: Dan salah satu lagi penyebabnya adalah sampah yang barusan kamu buang tidak pada tempatnya.
1: Apapun penyebabnya, mencegah banjir
2: dapat dimulai dari kesadaran diri sendiri.
3: Just Music, Prodo FM, teman terbaik kamu.

2, hingga di sini kami menemani kamu mengantarkan rangkaian acara siaran sepanjang hari ini pada hari Minggu 13 September 2026. Dari programan 2 RRI Banjarmasin, kami kembali lagi di udara besok pagi pada pukul 04.55 WITA melalui frekuensi 95,2 FM. Akhirnya, kami seluruh kru bekerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat berpisah. Sampai jumpa esok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nomor 2 di mana saja kamu berada, inilah program A2 RRI Banjarmasin Radio Publik Milik Bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk kali ini, Senin 14 September 2026, melalui frekuensi 55,2 FM. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Shadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan, di langit dan di bumi. Dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya. Dan Allah Maha Adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah. Tetapi bekerja itu adalah ibadah, menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan kita rezeki di satu tempat dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha, agar kita belajar menghargai pemberian Allah. Agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita. Sehingga dengan demikian, kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya. Sehingga kita tidak perlu merasa iri, dengki kepada orang lain. Atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tuma'ninatul qalb, ketenangan jiwa, rohatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridho untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhoi untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen
kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti waswasus syaitan. Ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal. Agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya, rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, Allah yang menjamin rezekinya. Falimal ya's. Kalau begitu kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah? Kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya. Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fisabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tumakninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum.

0: emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Ada teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.

0: Dalam 300 meter lagi belok kiri.
1: Oke, Mbak petunjuk arah. 300 meter lagi belok kiri.
0: 100 meter lagi putar kanan.
1: Putar lagi. Oke, lanjutkan perjalanan.
0: Ke arah barat laut lalu belok kanan.
1: Hah? Belok putar jalan lagi nih. Mbak petunjuk arah. Belok putar balik arah. Terus sekarang kemana lagi nih kita nih?
2: Tak selamanya teknologi dapat diandalkan.
3: Malu bertanya, sesat di jalan.
4: Adalah salah satu bencana alam yang bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Sehingga dengan demikian masyarakat diharapkan bisa menerapkan sikap waspada serta mencari tahu apa saja yang perlu dilakukan saat gempa terjadi. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh masyarakat saat gempa melanda daerah di sekitar kita. Yang pertama, jangan panik. Rasa takut dan khawatir adalah hal yang normal terjadi. Namun, kita harus tetap bisa mengendalikannya agar tidak salah mengambil keputusan dan memperburuk keadaan. Yang kedua, keselamatan diri adalah yang utama. Untuk itu, selamatkan diri kita terlebih dahulu, baru orang lain. Yang ketiga, peka terhadap lingkungan sekitar, serta memastikan kita memilih jalur keluar terdekat. Yang keempat, membekali diri dengan alat keselamatan dan perlengkapan darurat. Dan yang terakhir, bekali diri dengan pengetahuan mengetahui pertolongan pertama pada kecelakaan dan kegawat daruratan. Dengan memahami kesiapsiagaan saat gempa bumi terjadi, masyarakat diharapkan bisa memahami dan juga menjauhi larangan-larangan yang disampaikan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.

0: Radio FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.
2: Saatnya info perdua untuk edisi hari ini, Senin 14 September 2026, dikutip dari rri.co.id. Sebanyak 69 korban selamat KM Pirgo Transport 8 tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada Minggu 13 September 2026 sekitar pada pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah. Para korban dievakuasi menggunakan KM Haida yang merupakan salah satu kapal membantu evakuasi. Sebagian besar korban yang tiba langsung mendapatkan perawatan awal dari tim medis di posko kesehatan pelabuhan. Namun sebanyak 5 korban dilaporkan harus dilarikan ke RSUD Ulin Banjarmasin untuk mendapatkan penanganan darurat. Direktur RSUD Ulin Banjarmasin, Dr. Among Wibowo, mengonfirmasi bahwa kelima korban membutuhkan tindakan medis intensif. Seluruh fasilitas pendukung medis telah disiapsiagakan untuk mengantisipasi kondisi darurat.
1: Info Pro 2 FM.
2: Informasi selanjutnya, sebanyak 40 penyandang tunanetra dari 37 provinsi mengikuti lomba tilawah disabilitas netra pada musabaqah tilawatil Quran nasional di Studio Catwalk BPVP Kementerian Ketenagakerjaan Semarang, Jawa Tengah. Majelis tiga tertil dan tilawah disabilitas netra MTQ Nasional Muhammad Asyik mengatakan bahwa babak penyisihan berlangsung pada mulai Minggu hingga Kamis, sedangkan babak final dijadwalkan pada Jumat 18 September.
1: Info Pro 2 FM.
2: BMKG menyampaikan perkiraan cuaca di ibu kota provinsi se-Indonesia Senin 14 September 2026. Perkirawan BMKG Lintang AN mengatakan, Sumatera, Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung, udara kabur, Medan, Padang, dan Tanjung Pinang hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan di Jawa, Serang, Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta berlawan tebal, Semarang cerah berlawan, Surabaya berlawan. Bali dan Nusa Tenggara dan Pasar dan Kupang berawan, sedangkan Mataram cerah berawan. Kalimantan, Pontianak dan Banjarmasin, udara kabur, Palangkaraya Raya dan Tanjung Selor berkabut, sedangkan di Samarinda cerah berlawan. Sekian info Pro 2.
3: Kamu masih bersama Pro 2.
1: Pro 2.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Radio FM, teman terbaik kamu.
6: Selamat pagi, teman-teman.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Hai teman berdua, selamat pagi semuanya. Swada, selamat pagi teman berdua. Barang aku Sabrina ya, tentunya dengan berbagai macam informasi menarik menemani kamu sampai jam 10 nanti. Seperti biasa teman berdua, di awal siaran kita bakalan memberikan tips-tips kesehatan.

Senin ini adalah salah satu hari yang pengen kita hindari ya, karena vibes-nya tuh selalu sibuk. Tapi gak apa-apa teman berubah, yang penting sibuk-sibuknya sibuk bikin kamu lebih baik lagi, lebih produktif lagi, lebih banyak hal-hal positif lagi. Dan ketika kamu capek ya, itu sebenarnya tandanya kamu mampu loh teman berubah, mampu mengerjakannya. Jadi buat teman ruah, semangat terus ya, dan awali hari-hari kamu dengan afirmasi positif seperti yang udah aku sebutin tadi. So buat kamu jangan kemana-mana, karena setelah ini seperti yang aku janjikan tadi, akan ada berbagai macam informasi menarik dari dunia kesehatan menemani kamu sebagai tips dan juga hal-hal yang bermanfaat lainnya. Keep saja 95.2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burne, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanama Pupu, yang ditulis Pu Tantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Barune. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Masih bilang aku Selina, teman berdua menemani kamu di pagi hari ini. Dan sebelum aku memberikan tips-tips kesehatan nih, aku juga pengen ngasih tahu buat teman berdua sebagai pengingat ya, yang belum download aplikasi RRI Digital bisa didownload sekarang juga, biar kamu dengan mudah mendengarkan Radio Republik Indonesia dimanapun dan kapanpun ya. Bisa didownload di App Store ataupun juga di Play Store. Dan kamu juga bisa mendengarkan Radio Republik Indonesia di website kami ya, teman-teman, di rri.co.id.

0: teman-teman Pro 2, hati-hati ya. Sekarang banyak banget game online yang ternyata cuma kedok buat judi. Sekilas sih kelihatan seru, tampilannya mirip game biasa. Tapi di balik itu, ada sistem taruhan yang bikin kita terus bermain pakai uang asli. Biasanya cirinya gampang dikenali. Mulai dari tampilan yang menarik, janji hadiah besar, sampai fitur top up dan penarikan uang. Bahkan, kalau kalian cek, game itu seringnya nggak punya izin resmi dan isinya nggak cocok untuk semua umur. Masalahnya, ini bukan sekedar game. Kalau sudah terbawa, bisa masuk lingkaran yang susah keluar. Mulai dari kehabisan uang, sampai nekat pinjam ke pinjol. Yang lebih parah, banyak kasus berujung stres berat karena kalah terus. Makanya, jangan gampang tergiur sama hadiah instan. Ingat, game itu harusnya buat hiburan, bukan jadi jebakan. Main boleh, tapi tetap cerdas dan waspada.
1: Serius kamu, terus dianya gimana?
2: Pelan dikit suara kamu. Satu kafe tuh pada nengok kita loh.
1: Aduh, iya ya. Maaf, aku kelepasan, seru banget ini.
2: Boleh, seru. Tapi jangan lupa adab. Suara lantangmu di tempat umum itu bisa ganggu kenyamanan orang lain.
3: Anak muda keren itu tahu tempat. Jaga etika, hargai sekitar. Yuk, saling nyaman dalam berkomunikasi.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
2: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapat sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
1: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
2: Justru itu dok, gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
1: Benar juga ya, biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcamp-nya ya, mau ikut daftar juga.
2: Nah gitu dong, yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
3: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.

Simbol 5,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Gak semua orang tuh bisa tidur dengan cepat ya. Berapa orang tuh bahkan kayak kesulitan banget nomor 2. Bahkan bisa sampai begadang sampai subuh. Alhasil dia gak bisa bangun pagi karena tidurnya aja udah subuh gitu ya nomor 2. Dan tentunya kalau pola tidur kita gak teratur, ini sangatlah menyiksa kita ya nomor 2. Ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan agar bangun tidur bisa pagi dan tetap bugar ya. Yang pertama tuh matikan alat elektronik. Agar tidur kamu lebih nyenyak, sebisa mungkin tuh matikan alat elektronik sebelum tidur. Ini karena alat elektronik seperti gadget, TV, dan lain-lainnya ini bisa mempengaruhi kualitas tidur kamu. Dan alangkah lebih baiknya juga ya kalau di tempat tidur teman berdua itu benar-benar buat kita beristirahat, alias gak ada alat elektronik, misalnya kayak televisi. Nah, sebaiknya tuh sebenarnya dihindari. Dan makan sebelum tidur ternyata tuh perlu dihindari juga ya. Kamu tetap perlu memperhatikan yang kamu makan, karena beberapa makanan seperti misalnya yang manis-manis kayak coklat hitam, kafein, apalagi ya teman lu minuman bersoda, ini bisa mempengaruhi kualitas tidur kamu. Beberapa makanan juga membuat tubuh kamu tuh lebih fokus untuk mencerna makanan dibandingkan beristirahat. Minum 1 gelas air putih sebelum tidur ya. Ini bagus banget nomor 2. Hal yang sederhana tapi ketika dilakukan tuh bakalan bermanfaat, apalagi konsisten untuk mengisi kembali cairan tubuh yang hilang karena aktivitas panjang hari ya nomor 2, dan membuang racun di dalam tubuh. Minum 1 gelas air putih sebelum tidur, ini juga bisa membuat tidur kamu tuh lebih nyenyak. Terus bangun tidurnya, minum lagi air putih.

0: Kasus pertama adalah video bullying atau
1: viral bocah berusia 13 tahun meninggal dunia usai menjadi korban bullying.
2: Bullying adalah salah satu kasus yang paling banyak dialami oleh anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Perilaku bullying tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga berdampak pada mental. Bullying atau perundungan di sekolah merupakan perilaku agresif yang dilakukan oleh seorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lemah dengan tujuan menyakiti siswa. Karakter anak perilaku bullying terbiasa melakukan kekerasan, sulit mengontrol emosi, agresif, dan ingin mendominasi. Menanamkan nilai-nilai keagamaan, etika, menumbuhkan kepedulian, dan sikap saling menghargai dapat dimulai dari rumah. Membangun komunikasi efektif antara guru dan murid adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah.
3: Temanmu kirim lagi tuh di grup.
4: Yang mana?
3: Nih, judulnya heboh banget. Kayak parah gitu.
4: Ini mah clickbait deh.
3: Dia udah baca belum ya?
4: Kayaknya belum sih. Soalnya isinya gak sesuai sama judul gitu.
3: Waduh, bisa bikin orang salah paham sih.
4: Iya, harusnya dibaca dulu, baru dibagiin.
3: Biar gak asal nyebar ya?
4: Iya, gak semua yang kelihatan heboh itu benar kok.
5: Jadilah pengguna digital yang bijak.
6: Baca sampai tuntas, pahami isi informasi
5: sebelum membagikannya ke orang lain.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Ada banyak hal yang bisa mengganggu kualitas tidur ya, seperti suara bising, suhu terlalu dingin, suhu terlalu panas, dan lainnya. Karena itu teman gue, agar tidur kamu tuh lebih nyenyak, kamu perlu menciptakan lingkungan tidur yang nyaman. Misalnya dengan menggunakan lampu tidur, mengatur suhu kamar, mematikan televisi, jauhkan gadget ya teman gue, menggunakan masker untuk menutup mata, dan lain-lainnya. Lalu juga teman gue yang perlu kamu perhatikan adalah minum segelas air putih setelah bangun ya. Tadi udah aku bahas juga sih ya. Jadi sebelum tidur dan setelah bangun tidur. Nah ini bagus banget minum air putih. Lalu juga olahraga ringan teman berdua. Setelah bangun tidur bukan berarti rasa kantuk langsung hilang. Bahkan beberapa orang juga membutuhkan waktu untuk mengumpulkan nyawa ya istilahnya, sebelum akhirnya tuh beranjak dari kasur dan beraktivitas. Nah untuk mengakalinya, kamu tuh bisa melakukan peregangan ringan di atas kasur. Lakukan juga gerakan sederhana, misalnya peregangan kepala, tangan, dan badan.

0: bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
1: Mana aja kamu? Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
2: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja.
1: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positive thinking aja dah, biar imun kita kuat.
3: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
4: Selamat pagi, teman-teman.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Berangkat Selina menemani kamu di pagi hari ini ya. Dan cuacanya udah semakin cerah aja teman 22, walaupun udara masih kurang sehat ya, karena masih kabut asap teman 22. Tentunya buat kamu yang sedang bepergian, bisa alangkah lebih baiknya buat yang berkegiatan di luar ruangan ya teman 22, untuk menyiapkan masker biar kita terhindar dari kabut asap, dan juga semoga saja terhindar dari berbagai macam hal-hal yang berdampak buruk lainnya. Misalnya dari kabut asap kan kalau di jalan ya teman luar, itu bakalan mempengaruhi jarak pandang kita. Makanya ada beberapa kecelakaan juga yang terjadi. Nauzubillah ya, semoga saja jangan sampai terjadi lagi. Dan tentunya dari kita sendiri mewaspadainya, berhati-hati, tetap jaga kesehatan dan juga tetap aman nyaman di perjalanan. Tentunya pertemuan berdua setelah ini bakalan ada berbagai macam informasi menarik lainnya menemani kamu bareng aku Serina. Jadi jangan kemana-mana, keep safe aja 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik.

teman-teman Pro 2, hati-hati ya. Sekarang banyak banget game online yang ternyata cuma kedok buat judi. Sekilas sih kelihatan seru, tampilannya mirip game biasa. Tapi di balik itu, ada sistem taruhan yang bikin kita terus bermain pakai uang asli. Biasanya cirinya gampang dikenali. Mulai dari tampilan yang menarik, janji hadiah besar, sampai fitur top up dan penarikan uang. Bahkan, kalau kalian cek, game itu seringnya nggak punya izin resmi dan isinya nggak cocok untuk semua umur. Masalahnya, ini bukan sekedar game. Kalau sudah terbawa, bisa masuk lingkaran yang susah keluar. Mulai dari kehabisan uang, sampai nekat pinjam ke pinjol. Yang lebih parah, banyak kasus berujung stres berat karena kalah terus. Makanya, jangan gampang

seru, tapi jangan lupa adab. Suara lantangmu di tempat umum itu bisa ganggu kenyamanan orang lain. Anak muda keren itu tahu tempat. Jaga etika, hargai sekitar. Yuk, saling nyaman dalam berkomunikasi.

0: living, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Simbol 5,2 FM RRI Banjar Masin, teman terbaik kaum. Setiap generasi itu ternyata punya caranya sendiri ya untuk melihat kehidupan. Dan ungkapan yang dulu sering kita dengar dari orang tua atau generasi milenial ini belum tentu dimaknai dengan cara yang sama juga oleh Gen Z. Misalnya nih, jangan bangun kesiangan, nanti rezekinya dipatok ayam. Kalau milenial tuh mungkin langsung mengangguk ya, setuju gitu. Nah, kalau Gen Z, wah, jangan kamu pikir bakalan bisa ngangguk-ngangguk aja atau mau berubah. Bisa dibalasnya kayak, tenang, rezeki udah ditakar itu tidak akan tertukar. Nah, dari sini aja kelihatan ya perbedaan bukan cuma istilah atau bahasa gaul. Cara memandang kerja, uang, hubungan, sampai menikmati hidup pun bisa punya perspektif yang berbeda ya. Lantas seperti apa sih perbedaan cara pandang milenial dan Gen Z dalam kehidupan sehari-hari? Nanti bakalan kita bahas dalam satu jam ke depan ya.

0: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
1: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
2: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
1: Hah, ngapain sih Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
2: Justru itu dok, gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
1: Benar juga ya. Biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya. Mau ikut daftar juga.
2: Nah gitu dong. Yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
3: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.
4: Selamat pagi

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selanjutnya nih ya, teman berdua, ada kalimat kerja keras versus kerja cerdas. Nah, kalau milenial mungkin ada kalimat kalau mau sukses kerja keras dulu. Nah, kalau Gen Z, kerja keras penting tapi kerja cerdas juga jangan lupa. Bagi milenial, lembur dan bekerja ekstra itu sering banget dianggap sebagai bukti kesungguhan ya. Nah, kalau Gen Z ini mulai melihat bahwa produktivitas bukan soal siapa yang paling lama bekerja, tapi siapa yang mampu bekerja efektif tanpa mengorbankan kehidupan pribadi.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Aku adalah sungai, bagian dari kehidupan. Satwa dan tumbuhan menjadikan aku sebagai habitat, dan manusia menjadikanku sebagai urat nadi kehidupan. Namun sampah yang dibuang sembarangan membuatku tercemar. Apa salahku? Dulu aku sehat, sekarang aku sakit. Belum puaskah kalian menyakitiku?

95,2 FM RI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selanjutnya ada kata-kata nih ya. Kalau misalnya milenial, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Nah, lain lagi kalau Gen Z. Menabung penting tapi jangan sampai lupa menikmati hidup. Milenial cenderung akrab ya dengan prinsip menyisihkan uang untuk masa depan. Sedangkan Gen Z itu lebih sering membagi prioritas antara menabung, memenuhi kebutuhan, dan juga menikmati pengalaman. Dengan prinsip sederhana, hidup bukan cuma tentang mengejar saldo rekening aja bagi Gen Z, itu memperluas.

0: Sobat Perdua, siapa di sini yang nggak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.
1: Kita ke bazar yuk.
2: Emang lagi ada bazar apaan sih?
1: Itu, bazar produk lokal.
2: Hah, produk lokal?
1: Iya, banyak banget macam produk UMKM yang dipamerkan dan dijual di sana.
2: Emang apa bedanya sama produk luar?
1: Ya beda dong. Karena kalau misalnya kita beli produk lokal, kita juga bisa ikut bangga untuk pakai produk-produk buatan Indonesia.
3: Kami bangga buatan Indonesia.
4: Selamat pagi teman produk.
5: Ada teman produk.
4: Selamat pagi.
5: Terbaik kamu.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selanjutnya ada juga nih tentang sabar dan tidak mau buang waktu ya. Kalau milenial, sabar semua ada waktunya. Versus Gen Z, kalau memang bukan jalannya, ya cari jalan yang lain. Jadi memang pola pikirnya Gen Z ini nyantai banget ya, teman-teman. Gak mau terlalu diambil pusing gitu. Milenial lebih terbiasa dengan proses panjang dan bertahan sampai kesempatan datang ya. Tapi kalau misalnya Gen Z, nah ini cenderung lebih berani mengambil keputusan ketika sesuatu tuh dianggap gak lagi sesuai. Karena bagi mereka, bertahan tuh bukan selalu berarti memperjuangkan sama perlua. Bahkan juga mereka lebih suka lingkungan yang menerima mereka, bukan lingkungan yang bikin mereka itu naik jabatan. Malahan menghindari naik jabatan sama perlua, karena mereka ya biasanya ya lebih berpikir untuk yang simple-simple aja tapi tetap pasti.

0: ada pesta diskon nih. Waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi kayaknya nggak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih. Diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli nggak ya?
1: Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.
2: Internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Pagi.

95,2 FM, Irwan Irwasin, teman terbaik kamu. Ada yang bilang hemat versus self reward ya, teman perluas. Biasanya itu disalah artikan, tapi beda juga nih sama para generasi milenial. Kalau generasi milenial tuh biasanya nyebutnya jangan boros, ingat kebutuhan masa depan, dahulukan kebutuhan gitu ya, teman perluas. Nah, kalau Gen Z sesekali self reward lah ya, kita juga udah capek, kita perlu apresiasi. Nah, milenial kan tumbuh dengan kebiasaan membedakan kebutuhan dan keinginan secara ketat ya. Nah, kalau misalnya Gen Z ini mengenal istilah self reward sebagai cara mengapresiasi dirinya, meski tetap harus tahu batasan juga sih ya, agar hadiah untuk diri sendiri tuh gak berubah menjadi beban di kemudian hari. Karena nantinya kalau misalnya self reward terus ya, teman perlu gua mengatasnamakan self reward, ternyata boros, bukannya self reward ya, teman dua. Jadi setiap generasi itu punya caranya sendiri dalam melihat berbagai macam kehidupan ya. Ungkapan yang dulu sering kita dengar dari orang tua atau generasi milenial belum tentu dimaknai dengan cara yang sama juga oleh Gen Z, apalagi para Gen Z ini ya. Sebenarnya aku gak Gen Z juga sih ya, teman dua. Dan lebih terlihat kreatif aja gitu. Misal aja nih, kayak yang tadi aku sebutin, jangan bangun siangan, nanti rezekinya dipatok ayam. Kalau milenial, jawabnya tenang, rezeki udah ditakar, tidak ada akan tertukar. Ada aja sautannya ya, teman dua. Ternyata beda generasi itu bukan berarti harus beda pemahaman juga. Milenial punya cara pandangannya, Gen Z juga punya cara sendiri untuk menghadapi kehidupan.